Big Five order day. Big Five cuma aturan algal yang bicu five. Aku akan algira ungu sabari tageng. Star 274 hash 12,000. Tiket tit number 4 eh. Jump of Mace. Mungkin ilmu yang lebih anda kau cun. Star 274 hash. Tiket number 4.

0: А мы тебе говорим, тебе та ты 6000. На мой гай не гунги, куда я регу миси мой гунг та ты 6000. Kita ni urena Isaac, nipo 35 mwisho, akchumba, nipo 17 mwisho. Congratulations. Kegeri line dan nipo ne, kagegeri line dan nipo, kagegeri line dan, noten nipo, ngogenik. Omachi gigoyten simo isek somogany. Akwa biru simo ite, abiru simo it. Omachi gigoyten simo isek somog, chipo 35,000. 35,000. Simo isek somog. Si Moisek Somok. Kita ni jutu yang tak gosik tisap. Aku kita ni kita ni ke si bijutu. Abiru si Moit. Kita ni ke si bijutu. *274#. 35,000 coba si Moit. Kita ni kan si bijutu, magi kau tesis mesek semok. Kita ni kan si bijutu ada ni. Magi reci. Kita ni kan si bijutu tiket tit number 7, number 8, tiket tit number 8. Naga kita sihir telefon, nombor 35,000. Si mui nangi umariyo. Si mui nangi umari. Kita ni kesi bicu tu abiru si moit. Ya wa. Yang mami cina kau seno kau tanya engkau mai si moit dapat 35,000. Si moit. *274#. Artinya si moit sek semok. Anu kau lihat tu kita ni kesi bicu tu. Hagi geri lemi netua geri lemi mati geri semua itu mati in the silent. Stay in silent. Semua ini nombor 35,000. Ticket number eight. Ticket number eight. Aini Sarah. Ya kami jadi tu Sarah. Hongke lemar aku iba ishe mulle ka Sarah. Negeri le Sarah. Nombor 00 muisho. Sarah. Jamke Sara. Ya muno Sara. Imnyano Sara. Dana. Ko tu ya nyak si moit nebo 35,000 ticket na bait. No ngi ngoriyo Sara. Ringonira netiano. Congratulations. Pas, mereka sahnye, kongko isara, enu limpan dana. Pas, cita ni rube, atau adanya si Moisek kau ing, cita ni cutu ngun yen 11, cita ni cutu yen 11, si Moit, nevo 35,000, tiga tit nambah eight eh, kali gerai cita ni kesi bijutu eh, ni kesi bijutu. *274#. Ticket number 7. Number 8. Ticket number 8. Number 4. Tatinya si Moisek. Oeng. Yang nanyi lemah giri cina kakwal tiket itu. Oga lengit cita ni cutu yang tak gosek 11. Shita ku hafi dadi. Ticket number 8. Ticket number 8. Ticket number 8. Kok sono tadi? Mau gere ci. Ticket number 8. Ticket number 8. Star 274 hash. Nyaga setan gure Jackson. Jackson? Number 83 muisho.
1: The person you have called is not reachable.
0: Ani ne manganye.
1: We will notify you when the mobile subscriber
0: Jackson.
1: Is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone.
0: Eh. Pole Jackson. Moye chonga bsa. Gure chita gane chu 2013. Si mo isi koeng. Ticket number 8 kora. Ticket number 8. Ticket number 8. Ticket number 8. Ticket number 8. Ticket number 8. Nebo school nebo simoit phone nebo 35,000 star 274 hash yawa.

Yes, saya tidak nak tengok orang kudus mesin nak tengok bawa makijai Arab roti cina kamera kalau stress, agol nerani kau kanyut segi kau kalau ibit. Omge kasih tu, kau mising PK jeneng kena sosial kita je terjun kabisa. Tiada nanti nak kerana kau mising kita beri tap kalian jeneng aku itu je. Tapi guys, sekitar tempat seperti aku batang side teman agak geng nanti nampak asbuh ini bawa petu cobaan. Kau bangunin yang lekang ini di zaman game. Mangunin yang lekang ini kau mising itu zaman tap ke eng petu cobaan. Kali busara asal kau beri tak kita start tukul eng kibag engge eng petu cobaan. Ni tak nak bawa pengman gasi tarikita tuh teman aksomok. Arah itu nanti nabo tersap hijir way betul sih agamigi. Alaja cita gaye, angga agak kita musyara. Alaji gumnyeman ingkini lagi kita jam musyara. Amoin kau ke pegarah itu kegun jemah melikta kegunan melikta nabo tu gugu cegoi yai engke kotukul. Ingkila nanti negara angkut mesin kita pergi tapkalin jin ya tu mainai gaman utiat nabo in tugu ke cikatastai. Eng kasar taka tu boleh engkau limit. Iko berainda. Nengung itu naya kotak ni le. Itu ni bahat kebesar. So nanti apa nasi kira betul taka tu boleh le. Jangan ngaya kagoh aje. Makin nyoro kepoch. Mami gini eventi kotu kotu nyoro poch. Nyo lasem aku tiga le. Lasem aku tiga im mande. Lasem aku tiga taki guni. Suka bet keng lalun. Suka bet ina aku tu lagi nyoro ndaja. Konda. Suka bet kerai nai. Tugu kerja je nengemit. Aku tiga poch nengung guna betul tabrane. Agi bahat. Kita tanya ye, ingat lagi lihat kotak siap asubui. Tom gugut cun cajang, tom ngalajin mangan yang galamit, gini nya, gini toko sta, jaik, jabat, magatiat, jigi jah, toko fresh lagi lingu. Kudang ingat kita tanda ilu bub. Agi kaskit gini, aku tiabit, agi bangkan toko bub pol boli. Rani ama jana me ugile e gama jana mangare ne bongo gai ga tawuni anu ama jana mangare to no bo ne batuga gama jago to mbar gol bande gama jalia so kutuku kyat je garar rengut misenge ago git na tanagararan ko inyet inyende minyewe age mande engoy ngum age gerele genyoru braida na tanene ge gut misenge nabo tu yagpik tebe ko ngal yoji lejo arabanum gama ja ay gunio gei tano ago tagnye Nagin ngotisi si le semana ji so ayan nege kumami barate tiata. Nagin ya imeje inamge agu gigere le mangen kumye ite. Medi tebi gitu mumuta ke ile uangga muji jita ke uwa upko ta uwa kota kene. Oga namin mulel dana bangun indo. Anggo buta uwa taman amele nile customer yat kabaji tokul. Kira nye jep yusuk jamin tu siro kwalda nyanyi tokul. Lagin ngui mena uwa kwalda ji tokul. Amune semete bege ile galia mogiel jage angga gupek sabar moja. Amu citul ak direction ni ni, citul ak approach ni, bagas teman jani, citul aku nyonya dah bagas teman, mita bagas teman nyonya kapas aku ngete, olelu nyugu jenge bagas teman jani, nol jadi nyanyi, kumia kene nabanau to, kumia kene nabanau, gubin dia aku bayi citul, malay naga mal de, amagile nanti kanyaga zero aku nyugu tebo buj. So mati leo kalian aku tak tahu mengarah ni boleh nengkui aku ikut tahu jojina, anangi ikut tahu sili, anangi ikut tahu anum. Kita mengarah kini oleh mengarah ke tukul. Nada kami ni segera engkau tu tak tukul jadi pergi tak kalian jin sabit kelas muka betik ni kau beri competition. Lagi ni last mai gerak kau ini number one kila. So kau betik ilgai. Lagi ni kau tiga kau ini tanam bang misu ingat tu ibu misu yunda u. Kau tila gig pernah kau sirane ilena kau tak muzi ilena ini jogan ni guna tanah ini jogan dah ya. Lagi ni kau tiang ke engkau tu tak tukul ilam. Aku tanya gua number one. Kira uji jauh kap sen kau jauh kuku pilih bagok pilih pilih. Amun gua gigo uji tau uji. Mara gua kasta majat. Kau lakukan. Negera nyun. Uji jangan jauh ni nyenju. Kau tiap kau nyaga katanya uli jini. Ani nyen nasi cukup sih. Tiap kau nyaga uli. Aku kasta majat naga lienge. So kau kau ni motis ya kau takinya. Lagi ni kau ti rubru kaila. Uha ani nyen jaba anum. Uha jurar ni jaba Joseph. Uha tap cukup lain. Iya guru nampak misio, amu gaya kaji kaya gile ngungi lec, ane kaya jogan, mabagi, mitu bi calda bandek ngapa tahun, ya, entau ni si jagmi, ko kapal da bandek gule jinake, ingile guni, ingile kutep cugun, ko gigere liang kapal da cang, ilu manyono garun, amu wago alda nani meseng, ya mengaret kingo lege, mengaret ko mikin gilein, kimi tay asok bayat kehalde, natakam ne sigiren kaya bagilein, awasoko. Walji tukul gina makki ge walji tukul gina ka chamme ngule dani walji tukul gina nimiten ngeri jita kolab kol dogo tu kol dogo perk
Lanu ngoi mene kuka kwalda bertet kaba kitit. Mana umite jita kan kapu jeng kapa sa kitit naba umite kitit ngi gure set. Mangan kudu umite mburi yosek tu kalau mburi yadap kalian jangan gure ne. Anak kudu bertet dama mugi wet. Nama raku kiba isiye ngirit plane. Lagi nung ngoi mene kuka kwalda. So kwa mene aku takinya betul tabran jita pergi tap kalian sih berita ke asiru kapa sa ijogan iya gap jogan. Awan kau geli jin ngiat kago ej. Wi mande ceng kene jam wi jengki lagu sebut negararan. Betul sih kita jebuan. Mami jin ni kisir tamagar nat mami jin ni kigemba gele nirane kugi gigi kau jujur tak caga kau yang guna tamagi kau jenake kerja pik tukul tak tukut kiji tinja jam tap ke tak tukut kiji tinja kut mesen kap katet. Nampak tukuk cagararanin. Engke sai tak tukul. Kamu tuai datang sebagai engke buat time ngoragi. Karena itu namanya kita orang yang agam agungko ya kubarip setak jam jangan terlalu ribet. Kongete kang kita tahu nih tapi nanti terlalu gini. Kongko kita temu orang. Igera gelar erek kita betul sih kita bagi tuai sejarawan nih. Engke lebih tanya temu itu kau bawa teh. Kongko kau bawa tuh kita juga orang nih. Cheng kat kang orang igu nih kita mesti kibat aja itu kul. Engke kita kira makin gaya bikin jangan kita mesti kau sabet nanti terlalu baju kini temu itu kau lekup kanya sih temu itu tabrani. Imai lajib kerja nanti terlalu lajib kerja nih. Ia cikiri jaga kongko kita cuma kabar agus engkau sokabit kau sabjo. Aku tu orang yang sai tak tukul. Ungu indera bayar kita juga bendi, kita berikan kita terkini betul tapan. Kita ayat cikin kengele. Ruta kebendi, aku mesti beruta ini kita kini kita berikan kita terkini. Angkat kita ayat alamu kolaj tuun. Kita coba angalai apa kerja isya jo. Mugo kita cikai kolaj speed, nanyo kami tapara kosi raga. Arab kita ayat kau jinai rakut mising kau kat kari ini. Enggore nato nanyalu nato kau kait kau jamai kebik. Cik ruta kebendi kita berikan kita terkini. Engkau metap ke. Kita ayat kongoi amur kita nato ngira kau rayu gue jengke berikan kita terkini coba yang mana. Kone kara kibat kapo tu tiut nata negara anggap tanya bagi bayi sibe jo baru apa? Kone kara kibat aku baju orang nukyak cematinye engganda aja kecik aku sikut miskut tadi kau jijik agat perahindo aku tarat kau rasa kagak itu tu kaleng tayngum argap tayat mager orang kita ketol kemudian magun kau kubat si kau tu coba iman pasti kau tu jam dah aku bangal jong nata nentilil kita timi masih bigu komusi komutiul mito umset Ungoi engkau kandui, jatuh jatuh terter kita. Jika sekutu mesti kutu nyeri rene, tak bapik kuak. Jatuh cikik aku kutu mesti kerupu tanah pagan doanya terter kita. Kau gear gule, suka bapik ku sarune. Aku sar sabanu, jatuh jatuh bapik cek cek kilen. Arab kita cuma kita tahu kita turun kita siapa kita cefam. Aku makan lesin doy wej, si gonej kora. Konda, nonton bagi gear tu jatuh mito limbatai. Gonej kora kau gear kita, nampak yang alat tu kejatuh jatih jay amajebutai. Arab kita tanya ni ilang ilang tawa kita turun gajah kita. Kita aja kita turun nonton jutu radio ini. Kau kita ada ngeliat tak ketul, nanti nju tu nih kita ada guna ngalali, kau nanti jebor riet, naga nabtai. Aku kita ada nampu sirat tukul, nanti nih windi kita ada kute jejak tukul. Arab kita tu mega sah, nih tang jutang ngeringin, kau tu ngeliat tu menggabar sunnah tiri nampu Yesus Kristo. Naga kita ada nih. Kau jaga matu lagi lah, amen amen. Kesatana termatia, awege aga tetu tina nanti nampu tu. Kau malas, kau guna tu menaram lu tinggal tafsuin, angkat kau nampu tu menaksi tu.

Iya, saya dagi guys, saya kesemak sampai jaga kepada angsal tetap mana gak genggel, hatan bahasa bui ini bawa pintu tabrani, kasar taji tabri tab kalenjin, nama aja saka pita genyoru, agat mising tetu tina hatan bahasa tu kemalaj eng pintu tabrani. Aku tetu tina hatan bahasa tu kemalaj eng pintu tabrani, maja kita recep kami di tagengge, mama gengge kabesa. Naga aku watch kabesa, eng nyu kau bunuh inwe kita cijen kabesa. Aku kasih mana dana tadi nge, ingele engkut kumi tiji kabesa negere kia katuk lingkulin baga, ko kemu aku mesen kele mama negere kia katuk. Imu cuma kau mangku muren ko kemu aku lebo jauh tau kau baga hatan. Lagi nanda kile jenibin muru tweet. Ibin mau makan ke? Kemana mana aku tunggu meeting juga. Kemana mana kan naik limbaga, kabe sakan lagi dah katul nonton kata style. Aku mungkin jadi jossan untuk tabrani jadi tabrani tab kalian jim. Aku mah oleh kau pun nerigu tiga tu jago romeng kabe sa. Anganal kalau lepasan juga jam tu kucing ni mayom. Kiku le segara. Kiai kita katul buat mesing naik jine ni maye. Ilem baga jam maye kan? Naga ya maye. Laki ni kau negam mah kau mesing mama ini empat tu tabrani. Oga mga kule kiago beta banyana ni kapsa maye kiago mungi Mina kut kiago mungi kiko meta kabesa Ako te ne banyana ni nina kujina kago kwa kanisa magosa ni kabesa Utko kiko hitki kwe kakenge emboise kiato chapa kanisa Nakini mienke ngule gojut ne kabesa emboyoni Kasarta nota naka tuya kyoro noki Kama kule mita choro noki kalakti ki minta kapkasa Tukul enga sarta ke Kuki jamko ye isipi jo kabesa kwe maye kwe maye Kinga apa kutumara utu boyot ka Kinga apa kumahito kot ka Lakini kasarta nota nangi mingu mungi banyana ni Kuma jabio seni kule kau meminta kapsa majiya kimo to meje agotin sekarang ini jam buku lagi ugiya kau meminta jijik kapsa lagi ni kamu mama ini oleh kau ini apa bojon dari ni net kau orang kau pajoro nuju jika kalau kita bawa kita kengke wih ini boyeng buat nanya kau tu bojot kira di tos kido kido kau apa sanda kido kido aku bawa nanti kau meminta majiya ini kini seksu mukia kau apa ni kita kerap kini seksu yes kamu kalau kini seksu muk agnusu jadi kau kau apa takut mising agam kalau kima tu kau yang yang kapsa inggal engkau majap jauh setop kau kongen aku bojon ni saya tu bersih jaga tul. Lagi ni kita kalau rumit betul tabran ke, ngalali jita pergi tab kalian jin ko negamga mama ini kole kanggo tu iya bandar ni mana tak curo no jijik kat he, ko nama gora kalau jijik jijik kita maje, kalau awas apa segala ni macam macam lagi ni, ko inggris sarup tak maje ko mabeti, ngaji ko jin ngaji ko maje ko ngalali ngalali tamirimiran, ko ngalali taman, ngalali ko kau inggris lebda. Nanti usul ini bojon macam macam aja ke harga gue seman nampak beli mahu miskin lemah macam macam mahu miskin lemah kalau gue lepas jatuh macam macam itu tegin harga gue nama gara gue jam sekarat kalau tu leh je engkau kau nyonya jorono juga cajai ijun deh gara suka beti macam aja gue tu aja muna nunggara ijun deh jorono juga tenglas mah suka beti ijun deh aja kalau kau nggak mau juga itu bojon kalau lain kapasa presya barak kau nari caga besa nunggu kau wih tengku gun mahu tuh buat lagi nunggu kau nyangka asku buku itu sayi Mana lesel dia aje. Kamu aja biasa nak besar mana itu. Kalau kena.

0: Kalau kita tahu kijoro no kigum ni, agak nama kau mandap itu, agak nama kau kau bajar maje. Kalau tuh nyal wine, ekut mesin kijoro no jujur jigat. Kalau muk kita bengal jalan tay, nip kau nombor yang kau ikhlas sabo yot ka agbu johit, ikhlas sabo sabo macam kau kapar beach. Kira tuh kita jilat kijoro mengapa besar. Kalau tuh nyal wine ekut mesin mama ini. Yang kau punya kuanya kalau ke unwe kejatuh cokro mengkot mising awi ini agak minta cigi sugun itu kau tak tio minta mami ngala ikan minta maje mami aja ilek cai setu na wek cige agak minta ananiye kau sok complete lagi minta complete minta kabe sayi minta ay minta kabe sangat lejata usi wek si wek cige muzak tu wek cige aku par amu ini tuku kikya minta agak ni agi igil cige sayite tuku kejatuh cokro mengkabe sah minta agak si mama ini betul tabrani ke maju ngeliat aku tak ne Petu tabrani, ye kita secaya. Mereka tu pasta jairas, ngolim bagu juga. Pasta jairas, nampu juga.
1: Ah, iya, kongko tinggal, kongko karnya ini.
0: Kongko.
1: Iya, baru metu kian kongko. Si negi aku metam maju ya, kapasa. Kepaga aje ni sekitar itu anak aku ikhye. Iya, baru mesti. Aku aje negi cungku sahkena je le. Tos maju ya, mana. Imaju ya, cakap lagi. Anami yang lega lah cungku jici. Cuma ringkan. Cepiasan. Kuri ringkan negi kau tori geri le kau tabu evan namuni. Ikan selaku peraga kau le log. Anawai nyalil tajon dan nyepkai. Kau nyalil bapa atau mama. En mana mama ni kau ringkan kau. Kau mesti nyengar. Amun. Kai mua kumye ile gile ile kuberai maywe chichi Siku tog poishon Oga ene man Kuchi ni maye maywe Anachita nako takike poishon Kwa nam kwa una kebiose Kutogu poishon Ama chiki taki chungusa poishon Tore gile pune stress jibane Pune tabu jibane amun Kali anjoro nu chichiko Kona ene joro nu kule Kao koko barbarit poishon Tuki ima kwekle Gire poantan Kasi nopi ile gipun kunan Kalau abang lelaki masih aku lihat beri lekut tujuh aku orang, kau tum tujuh orang, kau tum kau rasa kau ni, ini apa pun kara, kau nama aku turut cakap sahaja aku lihat bawa tu, macam yang muda yang ke, aku cuma lihat diri, kau muda kau orang muda kau ini, ah kau ini pelajar, tapi macam yang ini ni orang tengah cikgu kau ini pelajar, tapi kau kau missing pasal jera sendiri orang.
0: Kau missing pasal jera sendiri limba kau juga, jika sekolah lalu jadi orang negara sabko sahaja kau, kau kuarir kau besar. Kalau mana lagi tuan ya, kau ingat lagi boleh segala kau sometimes kau jangan main kau ni, jangan main jebius tu, guys. Sengkap mana lagi kau masih kerut ne? Fil juga itu balik, bagus semua kerut benar amat ay.
2: Agasi, ungu mising. Awak lagi, macam yang cikil, ngalai kau yang gumi, ngalai jebius tu, anak gumi ngalai poyon tu, akurono. Amacam mu ngalai gay, yang ge maju asi baga. Kusiri orang ama iye asih eh, kui bin kolleya. In tung maga cita ni lenen iye kaya majuwe gawor, kaya majuwe galdanyan, kaya majuwe galbang buanto, kaya majuwe galartet. Lenen cita buah, ungu kapa kaya majuwe gawor, putau guri nyu. Mungkin na ini kaya banyak guna ama ungu kaya majuwe, aku gi mau gue, oga banyak guna ama banyak gue. Segunui agi walak eh, jadi orang ni. Buat kini nanya ni mesti macam bayuan tu ni kalau bayuan tu ni nanya macam ibu aju suka betul ke buat itu juga orang mesti buat apa silju kita musim ni makar orang macam ibu
0: orang mesing kalau silju kita kalau limba musim ni aku joronu kita ni joronu kimi mati ke maje mati ni jam ke lagi ni tol iya mati jam ke kita sabit ni mite ilah segi kerja itu kalau mite bi kengapa tu dengat konda kalau langge pukut ya tol segi beti Ibe taknya, amu isi ibe tiji tanah kya ko testa ko tapan. Marbot kile je doktor mati ye, amu gigir gile avian umu mak o kararan. Marbot kile je doktor ni inyo kapsa siya gup jambu ti sab tiji tak kapsa kuti jam jini le ini ah mealda. Ngalun gomba, ngal tesun jabataman, ngal jojin. I jam kapsa ko pogiti agita. Minta di cingkap ko ye, lagun macam jin jorono ko agoye. Aku minta jorono cingkeng gule jorono kapjita, lagun macam jami. Kau mama cakap direction, no to. Jam kau gigi, tu kau. Kau kau minta milen magos aku maju, maju. Minta jitu nak joronok, kau biki jam. Milen kau kalau main, lalu minta biki kau joronok, jam jam atau maju. Lalu mama gigi kau joronok, kau mati jam kau tu. Misalnya agak kau mandat jitu kau metaga maju. Suku biki agi le agi rari le agai agai. Ibe itu nak munggu kau pesan mati jam kau lejar dah. Beriska nak balik balik dah. Beriska, nak balik dah.
3: Ingat kau jadi
0: mana? Beriska.

0: kangetany kitokoet boyondoni ko kwemi kapkasi ak choronok kingokanyo kaa konyokokobesyo ak choronok koker kole mie okotab kiptayat ele mi mieindo koit kora choronok amu kakile yon kaiwe kanisa kora atinge icheng choronok ibima choronok kora chobure tugul kosikere ile choronok chu kiche ko chemoe kobetin kora ichomen ne okatkon bara eyekikoikenywe ba kole eyekikenywe botu kelenyi kero nyon kebe kikatken ireyuo lele kiibaka kibokoche tugukab boisiek siiku ne nguni kokobaun kwondo ingam ile e amurenik okinye ngorenyun amurenik bani mongen ngo kole I murenik ibeiyeate kora maiywek neto kalian ot choronok chon icheng malei amun kisik boyondoni nan kialchi sukaruk kiole kilian mainik ikoet kokwolchi chito maiywek kokibuchin ot chebo elibusiek taman lakini nyone chito ak rubet moolchin ot sukaruk kiole kikilioi maiywechu kero mamani moti ikere yon kowekchi kai kounon kutunyan koron iwirgo en kutundo ak isaa ak inai ile setani komabaibai koker bichun kole kakobakachichi maiywek nekitan sikonyo sobot mokoloo sobot kamatakoloo sobot konam kolei kora ngerubuchinge sikaret kebakach tugukyok iman kikikotenge olin akinyeebotu kero kutuny ak isaa ak ingoi kerany tuguk chekamwa loo kora kole look ana koinyonchi bamongo ana koibolchi bamongo yani katebenge loo tuguk chechang amun koakoker wale yan kait kora ana subuhi yon tom komanda obe meset akonemu baibol ak kitabutab tiendo ak otien kabisa otien kabisa ak osoma sirutik ak esa ako mi lakwet any nenomeke ak boondono ne ngongololchi kokose kabisa iboisien lakwananito kongololchi kole ikere baba matiyewe baba mateba koai karanitu kouni kobendi lain tuguk anibuch ibakai konyonyet akinye kongoi mising
1: ongoi ongoi mising ongoi mising Bruce kangolin bo leldae kakikose bwana Bruce ngalek chotok chemite kabisa murenda ni kiakometa maiyek sinyikotuyo ak choronok owekchigei wekech mire koye kiakometa wire karibu 3 years and a half onyokowekchigei anyokotebe kechepyosenyu kolei ne nekatestai ngichi kanam kora kolechi lagokchik anan koi nyalilin bamongo mama nekakoseret chichi ako kotomwoe bwana Bruce ingele anakitinye ketinye choronok achek makiye maiye lano ngapitinye choronok kusie chamchami komeete lano ngotekose istonyo direction neng'ung ikere anan ko kiakometo kotilyochini ne kotilechini ne ye metiwek anyun iyee weny amu ingele tuguk aeng ing olu chito nakikometo kesikowekchigei komara kowek akenyo koe kabisa nebo betotet amu len kiaomisen ngakere chi kibo betusio chikiche kiakoba so ikere ile boyondoni kot mising kakibarchi kot mising starehe chepyosoni nekwakomuny ak boyoni yes katom kebe soko kot mising betutab rani ako karibu bana Bruce beti
2: yai kichepyosani akine ngele sait ake mara koyai kichepyosani limbot inaeomokere ngalek
1: kale mae chepyosoni kale kityo kwatebe kityo alei jara choronok chu konamkei kora kakowekchin kora ichamcham tukchu nyokoyae as nabo tabut koyae kabisa nekitos kikwai ngoret
2: ako ngele kale ngometo kichi kometo sikowekchigei
1: ya kabisa
2: ale ot chi nekowo kanisa sikoakotweri
1: nguno weri
2: ale kobwone sale tam kotisap chesibote lakini kale iku 49 ana kikilaishi kwata
1: nguno kile kwakwa kanisa boyotab kanisa jina kile ni spoisiek chobo kanisa cheboto ngalechu ale chepyoset koale atekta ingele tom kwo saidi ngalechu lani ko yani tesetai kotyeme chepyoset kole kotekta kidogo tamanabo makina akot kanisa kobirbiri aswere koye saidi
2: ele makakas akine iplaliel masiti ngowekyike chwana newendoti
1: itabindoiplali
3: chamke Iyo koibute tuche nekoromi we ikere ngewek inee kewek komekobokokten mborin any borin amu lele nekemoe kowendo nyokocham kwo komosin komi mieindo inge lake tugul koborchingee mi ngweny setani akoborisendiwey akobo biik kabisa kwomis kityo setani nono akong'olote bi amolei boondonon komoteyoe tuguchon matiteiweke iyee maiywek mamii kit netoreti maiywek kabisa komusomusin kityo initukau nemomochin chi ako ingen ile kimayat iwei tingeta Bruce ngotuko ometinye kiy kokolkol nea amu momoe keteben kit age tugul choronok kosamis kabisa sait age maite icheng choronok chemiach mi tiendo nekitien choise kole ng'eme choronok chachen atebet nemie iwase abatesta komwa ng'ale mi ono au kamwa choise abwat o kole mi ane basari auo so maiwek maiandarano pakakten motoretin torchin keringet akong'et kora chuanyung'olin koe ako kiakwong'e maiyat Bruce kirinda ile makonin rabisiek inile ngunon wey nikono chekatobo edu abaalen bendo kole kwenda kamembache konile ngebeso bakoonaki maiwek kotori ninyone u eye korom
1: iye chitab ndegeit korom man kabisa lakini mwana Bruce amache kabit kebe soko betutab rani amu kere soket kabisa kakoyatak ngire mye kot mising yoki kasakotak netetutiet inyo soko ingoret noto nangaranan kukidele kitungan star 274 hash ako kina tarange kone jingi mwana Bruce ko school fees tiketi shekta managangman kitioneke
2: yes
1: tiketi shekta managangman jiba 75,000 Kenyan shillings kita magati ya kitungan magamenja kekerte jingi rabi shikati ba school fees til tiketi shaka yang kitio chutu soko ingoret noto nangaranan akot mame ni ikase jimbe tutab rani mwenye nike kunu tetutiani mara akot kukwai mengalega ba school fees nguli mbaka til tiketi shaka yang ile jini kwa wajot kwa maje kwa kuntabu shek tukul til tiketi shaka yang kitioneke chutu soko kukwede legi tungana star 274 hash star 274 hash ing chip chipita ni mitabarak dakika isi kitio angman ki nege lengwa nata ni chap chap usik chike baraini ing petu tabrani ako tika sik chajika kudu nyungu bwana Bruce yagun rapi sik chogu jiba bonus yanangu tokens iweke soko ngwere nata ni raisi kakiri chita ni mitu nugure nugure dorcas dorcas chelule nata nangaki goji rapi sik nyuslingi shikata goji 316 shillings dorcas iweke soko nina nangakunu kutmiseng nafasi yanangu wakakili jin tai jutu soko kakibustenin kabisa
2: agira Agnes agine tinget kogi goji 552
1: yes Agnes
2: alamanya Agnes ni tamu kongen Patrick yes
1: mojgo yes
2: lani gure yes
1: agire gure yes agere gure Agnes ngetish bana Bruce nata naga agere kabisa kago jute soko yes jita nata ni mitea kutmisik nata naga yatwe soko mpetu tabrani nigugure faith chepkwej ngereji nata naga jute soko mpetu tabrani kwa yatwe soko
2: wakile tiltika titko gere star 274 hash
1: yes star 274 hash gire kakwa tiki tita genge nyo bana Bruce nita naga kuni nafas kabisa gile jen tiltika tishaka yengi chwagi mwite agi gany kutmisim bara inda nata nungu tiyalishe ng soko star 274 hash jutu soko ngoret nato ne gararan kulonge na bakapke kulonge
3: hey yo muna baishe
1: chuk mge kulonge
3: ange tanyi arogin doyen jebyo sami ngo kien nga long maya nekiten ako katotang kotesta ka ngokwe tawara agere le mi ngale ko mi ngale jebyo sami ngamun kamwa lo kora kole oibolji baba Ele mi ye tu murenju komi ma. Sebio san. Er inye na goya go to ko maiwe en go nyo ni ne tinye ngo. Oger boda ni golle. Ai ga maiwe sin go nyo go nyo ni. Ko ko ma ga so tu ke mo e. Ga mo go mara go de tu je tu je go ko ma bo ke tu boda ni ko go mi an ag stress ye nyo ni. Icha me na nyo ni. Ai ni ri re sikun ma ge toretin. Ogo inyanyi bagomanda. Inde yait boyot, inde begutit, ibos ngalek. Inyebi ogo kweche urete ishe, olo kega pepe, edu nemye.
1: Ongo misungo, misungo lange. Pilato na wali, mbala lagin, Pilato.
4: Aya. Iye, gongo ibu state, gongo itu menmele. E barata na wuni basta, Pilato, ala lagi lupini. En, kanget, poyondo ni, kita kau bayi siapa kajeli, kalau banyak cerun oki cingin dah tunggul, sambil ngingin dah kue ni, kui gua kau juga awan dan kau bawa cerun oki dan oki bawa kau tu nama ramai je kecang, aku bawa kau tu gue, kaya kau nyanyi kau muruk kaya, kau jual bayat kau mau gue tiwasit, kau ni kibuat kita nyanyi orang sendawa nak kau nak gile kiuneo, kini kiuneo kerana kini ni ya. Kini mi apa saja kini mi angunyo. Ija mune boy boy itu ni, ni ubi yang koro. Kau mang wajan kalau kau mulai kau Bruce Pitt kita. Ane sekarang ane gini, ane tu kujuk ija. Iu ija mune. Kau buat ti bokam ronge. Bokam ronge boy boy yo. so ko noton ni talen ngeme choronok kyaach atepto nemyi so mache kelen boyondon ni istoenge choronok choton anan koib rabinik chekoib chu ko rabi chipton koib chip chepkondok nye chekimen kolei nan keyai kouni ngolyot ingo ko na konget in brustet mara boyondon ni kimotokobokiti maiywek lani kobokit tanyi ngalek maiywek che konyengetab kwonyi ak eleburto kwonyi kole kosir ae maiywek chebo ngalek ko naae cherie chany iman kuon koromen chuno so boyondoni chepyosani rip kutit koiriech koiriech en kutit en atebet anan tuguk che lionotin pastabilat en fes
1: Ongamisengu pastabilat ongolin bala lakini bwana Bruce kakile chichita juu akile juu jutu soko imbetu tabrane
2: hako magiete nchi school fees
1: magiete nchi school fees kika jijitu kuna kabisa kujutu para ino natani nege akile tiketi chika mandangi utiko tike chek somo kutu nege
2: chek somo kange tamanu nguno nene soko
1: yes kange tamanu kakenge hata nigeri kutumisengile toko kuro kabisa bwana Bruce mana ato usma amaj big school fees angile jini dalio ngiti ungane star 274 hash dalio ngiti ungane star 274 hash jutu soko engoret natana karara ni agi jutu soko engkau sebuah nata nomba pintu tabrani star 274 hash
2: yes terlihat sebuah itu siki
1: terlihat kita cakap yang gitu nengke agi siki pintu tabrani ya kita setai Wesley
5: Urus aku mau kamu na
1: emge Wesley
5: mama lagi beri tiada sahara muni aku itu lagi tengkung mu orang ini lepas stop kuliah metama je stop kuliah tak kami
6: Inyo buka sih nasi, nanti ambil kini. Kau jangan nenek tunggara, kiamatin. Macam biasa ni, ya bawaan dan kotak zaman tu. Aku mau mohon bayar. Kira nanti bawaan itu ni, kira nama juga. Amai kau tuai hati sih sekarang alat. Kira nanti bawaan ini nama juga. Agi kira nanti bawaan ini nama juga. Tiga nanti bawaan itu. Kau kira ni lagi kira ni bayar nama juga. Insu bawaan dan semua pun lakukannya, semua pun lakukannya.
7: Ana menen na da ko gi rob mut ko bo te mi ke tsi ta ta che ben dai ni bol bro no ro no ne gi te me lue ser gali ta ka na kwan go tor to le ni na ta ga ka pesa ta ga ko bro no ro no we tu man e ye ma mi gi ne bo nga ni we so go so da ko te mo te na yue ya ka pesa ga si tu i on ge no gun ge no ri e bin de ge ki ge tu ye we si ge che re ge ki gi ko tor nge te ve ga net kumogungin aga tugul kainenyi. Yachit ne, iyo kotaan kecherke hui o gilike hui leko kibine chukiyoi. Kibokwa kanisa chacho kwa to province ni masomanjin wabul college ne kipkatarat. Onyo wakane mokimen hui kanisa. O kibirine neu ne moto kibiru pas kapisa. Ake testa kuhira omok tungkita kibirisi kapisa. Koyonga yue kie chito kote meli na nyako tare na nyene nga muni amala umini jebio sano nga muni yonga terektaan metite mojo ondoni kumatim niis chongi kitlele na family issues ilo kutobolye kwa ilo bolye si ema yue katate lina nende suko ngeti ako bagachi na kuwele kia ako bagata mami blues kabisa kine bonga ni kote ngote nga bagachi na bojo ondonon ananga wose kiko gita kumino nyiyo ama yue emerita bojo ondonon ale niwe ali chorwenyu ni bingo ke mutyo en kame tuliana so no go beto ale ni bola kabisa bo ta ga parcho ke ngo ngasi so tor go misara me ungo blues kibura kwa na jeska esa ungo
1: me son kwa na jeska
2: ali ya ali rinjo kabisa
1: ya ali bujo
2: mlali mlali wa mlalis
1: kile ni gete
2: ngai ni ngai net me gero ile ni majwana
1: gete ngai ni leguru na joseph ke blanga dara bro no
2: na go le james
1: ago chogri mutai Ako yobiru mudai.
2: Alejid
1: magasi. Kasi na Mama Joyce Kosovindo. Na lagi wada Mama Joyce Kosovindo.
2: Tasi bishiro denga abdet kot?
1: Yes, bishiro denga abdet kot.
8: Jamu ne abrut peta gdimon meli bange ta.
1: Jamge bishiro.
8: Pas kongoi mizing yente tu chenne goi bimbe tu tabrae ni. Ngoliono mojnia ne bondo no. Gi mabaga jo. Wana Bruce, mabaga bondo no. Ina I Bruce, mivi kengo baga ima yue giwe, awo nyurchoro no wole ngebe ba yungo bagi katenge ogo ae sota. Kwa nigeri na kukwa pet sota en tu goje go Bruce. No no kwa gi ima baga, giwe ndi git cho choro no chongo gitamu ngo lol jindosko, lezo rongi tu jenen temu fulani, si bagi katenge. Bondo no ngo ima baga, gi ima baga ima yue giti, gite renge apu ikanisa, kia kwa isu wa bondo no ngo le no kanisa. Kukingwa ichorono kiwe wabuli mba kafkazi mara hizu kondo ya nga kafkazi kwa yonga ichorono kiwe onge tuye chini kwa kikatenge anakuna ni mwanonu kwa kita mkundo mabuge toko ipo kaa kukur kwele ngatengo njini neket kwa kingwa kakwa heka pisa buku longu kukurimetiti umwa ngoro subu ya kwa kwa ema anakuna ni ichorono ya nga kafkazi tariki 27 nge chinje chiemo kitoje kurono rono ya nga
1: Okay, Mr. Zoro, Limbo, Gap, that got a going near Banam Bruce Kagaboga, Gunalian, a religion to Soko. Tickets, a judge me to come to Kongman, I'm going to go to Banam Bruce Kagaboga, Nafas, not an annual summon, and Loga, we meet and going down to Tabrani. A religion to Soko get a legitimate on *274#. *274# to Soko and better Tabrani, seeking a fast not an annual.
2: I'm going to go to the house.
1: Touch FM.

0: alright, kama ne chari matete kubunyot nebo bandab tai.
1: Yes, chari na
0: tete. Kana namu kumbi na bange tonge bembar.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Yogo yogo yiga pesa bwana Bruce. Kima tu kwani agotu misne nyola ne bagelin mai gasi ne garara nimi.
0: Mm-hmm.
1: Bangani nyola ne mito.
0: Yes.
1: Nyeti na imata kuto angoe kijane jo.
0: Mm-hmm.
1: Lanu skoni nyoku ai gasi tengemi.
0: Yes.
1: Lanu kungie kuji ji nerwe ago jamu ko chari ren bwana Bruce.
0: Mm-hmm.
1: Silenga tai gasi ne.
0: Yes.
1: Gimme je gas ne ngoy ne sire gam ngongele jin tesetai me komnye.
0: Mhm.
1: Ana nimje gas ja jen. Mo sai da tul notel mo ai big ban Bruce. Keep them bamana ko genget ke manda je tul ge ai ne bayisho. Ya be gigil ge kut misin nge barainda nga ge gone in be tu shek tul ngole gimi.
0: Yes.
1: Wiji namagombe nambanga na maywa. Wi ala bambara. Igil ge ban Bruce. Ge re kut misin ge ai ya ge tul. Rwanda ni ko magile ngi ai ge. Agonde me sai be gigel Rwanda manda magai ngeta. Iru ga be sa biya ge la kwene ge tegi. So Rwanda ko miten sai ta katul. Kai ge tiong ala sama ge jeng kut misin ngore no tan gi sta ge Rwanda. Ki maji gole pananda ge manu fakene ge tanda ban Bruce. Yani ji nige we jige og tanda nyego Rwanda ge tul. Agonde nirwa ngajere ko ge manu fakene bananda. Amma mami ge nige ai. So na ba mana kut misin ko gigil ga je tul. Pane si kosong gemat ni jika terstab bana Bruce kaya guys gusup kaya saya isek. Muji tak kaya guys sabar isek semua gini aje. Sabar isek semua ing betut. Muji kau mangun yang guna kau kau jita kau nas. Kau mungkin ing degas ini garbu saya isek aje. Kau ni pun mangun dah kau mungkin kasih takkan aje. Wah, ibu aye ni ibu anggalah gap cikoni. Ibu saban bi. Kau mangun yang guna kau dogo. Kau mite anggalah kiter. Mara kau mite kau siri jeng online. So mami te time ni kelain idol.
0: Yes.
1: Iya. So buju tukul juga segala ngapak bayi matunik cuma sanggiri. Tau janun tola ini buju kata aja tola ini kusup kang ne. Aku bayi sini cah amugi aja kasih sih kaya kasih kusup kang sahit. Mila le aja terbayi sih itu imun gitu bos. Mite gay terbayi sih itu wagem agel ke u agen nama spetut gitu nege. So nanti apa mana kut mising jita pria tapi kalau jenis betul sektor lele aje. Angge mangga jek tukul kut mising agak bagai agi mungkin aku bayi sih itu. Aku ingora agak bagi gil juga bayi sini kita ter. Aku ingora agak bayi sih talanda sih kita juga dorite kami tuan itu barang Bruce. Gue je jadi ni jen kapsa gue tak, agi jen tu gue kata je jen big, anggoi je mengarahin, ya mengarahin kapsa talan dah, nanti gue nunggu mau gara-gara kerja tu, mite cita sini kau le, lubam sini. Tuh kau le jitu kau macam mengarahin orang dia ni sih, najo.
0: Yes.
1: Amu kira kau le, kagai kira kau lagi napa mana? Talan dah, nanti bangga lekam mengarah, talan dah napa, tu gue kata cakar orang gue mising golji, mau gue ang golji. Ngugangwe ngugolji ngoka bande ngugolji guruchin tukun
0: ingelaka
1: kotalanda ni tedi ngugol
0: tinget kya magale chitulo tat ko gilchiga gine agi gilchiga gi otanagari namina matina myu karoni namyu karoni namyu it will definitely pay of yan rogile itegoliban chine ko gilchiga gi au chitaro gi gere gitam ko sibata bundi one takes
1: utugo osagile
0: sibisi gi gere ko bundi one go balgot kam sagi moegile
1: araba
0: yana no david ko dego to
1: araba go brusa moene ingedile tuku ke ini tege jita mu kacam ni jami kasa kasa me principles sipa technical training institute ahli jini ya kacam wile do ngiro jabi ose ni kunyono wile nganet ke ngalaga maso nari kumiti le gitare glase ta
0: yes
1: ki suweli ko ginyor
0: wata ana ile jabi ose ko matek so
1: ana ile jabi ose ko matek si ana ni le ji ang matis ang ginyor wata suppose ko gina kako jam wile do akutu principles jimi technical jagure vocational training center chumbo limbogo kwa tinwe kapka utkumi tege jana iya nana tani kikwa ibiki biki hitungo limbaga ako kasa kapasa kule kire viko bendi sukulu kule jinge uwa kia butane testi maibu testi ui sukulu na vocational principles tukul jomi tukul wademi iten bi kyo ujung society bana Bruce juta cha jige nyuruko real professionals jawa ya kasit gabi nyuru jita na imu kujo breti yungo limbaga lalu mitu isi tani kisoman ngala jatang gabi kuitu sautule nene kejubeng radio gabi nyuruk jana ini kitu itu ngala kapesti metu kulimbaga talanta kitu poch nge kwa juga mutu wende kukere kwa kutake na akyuika sekuna gile ngala vocational training centers ngopa jipa tia jaranit kapesa ama tibi loo tia jaranit jigulion mati igir ki kongker mitu isi tani kapa kutu mitu limbago kwa tenue kapka nge kwa juga mitu wake kapesa kile nukuru musa ho musa nge kwa job chikip jiti nge kwa job cha mitu wake kene nge kwa job cha mitu wake tayek lagi nak semua sama mi, mami tu sulit tak tukul di mana bau tali, anak menunggu jawab itu agak. Lagi nunggu jawab itu agak apa sah? Kau menjadi tukul kau melakukan bestin. Kau bi cuci satu jam kaki kau jengso saat priority ag mandate. Negara orang kau mesti bantu Bruce. Amanya segera jangan isip nunggu jawab ingin lahmet apa sah? Kau tukul jawab orang itu jawab orang yang substandard. Jangan apa sah? Agi menanti. Lagi nasi mereka sah kau ngolah lagi sebeli. Mereka sah kau ngolah lagi enggak resa. Kau minyak kau tak jadi kau jadi cuci parah itu mungkin kau limbah kau kau tidak apa? Kau yang lagi training. Kau naik kau mesti tukul kau tidak jadi pensiunik. chat je bay wonek ci goni jeb kondo en ga sertaga tugul wona tan ngara ngot mesim banam blus ngala betu
0: yes ki ma ci geb ci nit ngal yon ma ci geb ci nit ngal yon ci ge wegen me toy ge enda banda nevo radio

0: Logo juga ave mit in touch of him.
1: Jetau kelincin kago itu tak asa itu semua guna bawa karun ini betul tak berani tergigit itu mak semua orang yang tak tersa bin kini terima ilfu showing aktif itu mak lawak kasarata naga tino atau isi ni logo juga kebayi mete nak kau indo kiguran on walron bor kago mung kibagin gigit itu bawa ogilie ke LSK kainu tu kibawa caci sak macis rates si monyong logo itu tak ogilie ke thayu an kongi tege betul tak berani kasih tak angan wigin itu na Kamailas kayu lekau kau tiada tan kayu kau tersebut tak in baka bagai tiada tan ini muka kongen mepai shonik ke bawah tanah ini tak kiruaga tigaan kap kiruaga jangan sih cawat anak manusia serius sih cawat anak kayu mau kainu tu kau agelas kayu kau sih kau cinga matu tiada baka kiruaga macam kau mati kau cinga gelisih tak kibagin gaya tiada tanah ini mepai shonik ke bawah kap kiruaga jesse kau tak bagin gaya tiada borian kirim dah itu basoya ESCC agbar lelu tiga sih kau itu in icheget Kama presidentin bawah kibagin kaino tan boyles kai jans kan jama kula lagin kiruagi chotan kubota chief justice mata kome rubi wondenye na filomena milo age kiruagi kalaga sumo gechibo kab kiruaga netorora chibota smokin wanchala jokin dungo kubota aisaga lenaola iboru notan kule imushe kongem paishoni kibo kab kiruaga ngatuti notan kosubke agne kiruagi kmutin kweno tab kiruagi ktesaba Jabo kap kirong netorora ko shigwa yomi sogiliega kole mari titoi tai nyuana ko subke aklelu tege shigmoi toina.
2: The targeted boycott will continue as long as it is necessary to get accountability. Once those court orders that are stopping accountability are lifted, in the case-to-case basis, the boycott will stop against that particular judge or judicial officer. If tomorrow another judge goes to court and gets orders to stop accountability, they will come into the list. So the list is going to be dynamic and ongoing.
0: Touch FM. To get up, call engine.
1: In kasaratan itu setai kondo ikibok beberapa nishile bayshoni ikibok serikali ikut tetekon magin kini syaitno in deko belaka presiden William Ruto in luar ini syaitno nemitin tay ko angkut tay inderan kemitin in kibagin gaitin ba one time movement website no in deko bayshen konam kondo ina nonton na kaman nerani cawatan kolein bi kerobe evotek beberapa nishile bayshoni ikibok serikali ko mangan kujut website nonton kilum kilum doy in betuta corona subit ko kaya genge in kondo icawatan na Kaharod nerani cawatan kule meeting kau mungkin itu nubah kau berani tak ke keberantan cili payshoni kebasar kali kosuk kau ini tersetaya komisi nak kandoi ke NP itu tak agetulah ni supaya kau ngalal itu nonton nubah nerani cawatoga.
3: This is a citizen driven process. This is a citizen funded process. We are non partisan. No member of the opposition has funded us.
4: Let us not say these rallies are the ones to determine who is the flag bearer or who is having numbers. Let them organize town halls so that young people can have platforms to hear their views.
1: Kono tiletin betul tak berani kau kira agen bawa barangin itu tanah iru be kosub kau kira agen tin bawa lelu tiu tin bawa barang itu amniki kipsomani antin bawa sekolah tak barangin barang kau syaran otieno in kini tak bel foy sekoing agat taman aksesit kono tilet tak kira agen tanah kual anan kualu niki kau vana niki ne bawa migori okot obado niki karani antin serkali tin bawa kau vana ino tan kaspal obiero kubata Negi direktan bon leta itab lugu yaga Michael Oyamo Yigona ko sube bike bo imoni kiruaga notan in kasaratan bo kinyi shiksisi tiyo gobatagui in guni Kigi betin sabita sharon in kibagin kaglaa kwetin ito mage siche gina konam bike gimusage leki yoktoi bichotan kiruakin in kap kiruaga Agi itiyo komut kotim dori itin mitin in oma bi agonya lil kutum ko betin sabita inendet Agoi ini guni, kau gua itu apa orang atau isi garut sama agoi ingo visi itu nubuk bagin kita ini masa agoi kiri wagu tu gini kap kiri wagu ODPP. Cepat apa orang atau isi kau meeting ini masa orang nanti itu nubuk electronics. Cepat apa cikgu meeting in WhatsApp. Si mo isi gak agoi orang atau isi lagi cepat apa cikgu kita kongol cindo sab bicotan aga lakukan otan kiki betin sebeta agoi. En kasetin buah kiruaga no tanah kogo moishi obado kaw kiruaga le kiti nyenge itili andi itin wachom yata kipsoman diandar no tan kiti kawamana isha giti yanko terchina kutoma kobete sabitin endetin kinyi no tan bail foishagoing akataman aksesit.
0: Touch FM. tu ke tap college chin
1: kai be te to ke bol ye tin to magena ke so mani ni ke sire bol lain ke basu le ta primary en bol lo gol lo ne itne en count ne bobun goma ye gan ko to ge ma to be el ko te ne ru ke so mani ni ke basu le no tan na kama ko ni tin tin on basu le no tan je ne ge ja be ko le ko to ge ma to ni ka sar tan ga mi tin ke so mani ni gen class ago ma mi tin ke so mani an ta ge tu ne ga nyor ko go tin o se ga ago ka go to ge chi gi li she ta ago ba yau tin on tan na

0: Yes, tiada nak tengah hari angkut misalnya kau yang ada daging gaya sih. Artamak lah sih kau batang saya semua nak tengah bahasa buih nampak itu tabrani. Cita kalian jin kita nak tengah bahasa touch film kami itu agak doktor Paul Bruno Rono, principal sekretari nak tengah bahasa kau tisih tak kau jaga tak ini. Kau supaya agak payshonek jatuh ke jang jatuh tak kau tak cikai kau bertanya bahil duit ulimba wazan gisu. Transoya agak berikut kat jatuh terkut misalnya nampak tu yang pihak kami itu kau naik gaya kat misalnya kit. Negara setai, misal kogiro, oleh kerana itu tapi kami ikut misal kita tinggal kami butuh nata negoit, ayah kasut misal ngalang ngalai kita terjang, ikut misal ngalang ni, semacam yang kerja untuk minggu minta jangan tiben, begini, kita tak kena kita lebih studi, mungkin kita terus minta staff rani, ingat le, ayah ngalang ngasar tanah, ikut misal, Puan Patrick, karibu, ayah pun aja lagi tiben naro benatia,
1: kami,
0: kita kasang kan Puan Bruce, akhirnya Patrick. Semua orang itu juga benda tak kini, juga benda.
1: Tak kini, so kita agak mesti. Aku ni ingat lagi, saya tak kena agak mahu agak mesti. Kau buat apa bicara? Angcok sengalnya, orang yang mana bateri? Aku, aku punya bateri. Kau yang nanti agak mesti urusan sama mama yang kau lihat. Kau ni lelaki, kau yang mahu tak kena.
0: Baru bateri.

0: chepyosok ab kasari komako raisi. Uwe nea, inyoru chepyoset nekabur kityo. Ngot imiten ak kibur ak itinye chametabke nebo borto, itinye chametabke nebo kabwatutik, tere sinye ya metinye uwezo, ya metinye chametabke nebo borto, yani me healthy sanane, komitinye chametabke nebo kabwatutik, tukukis chumakistoenge, kosawa. Lakini kama uko timamu, akili yako inapiga vizuri bila hesabu kabileta ke kango titinye kimnatete nkeliega geuneka ngne agiburi kityo kuisha wewe kiribego kibache byoso kitambo sana wibise kera teraine isis kityo mingore ike itumise taita kani kikaita ine kagere cheso kechango kwale acha kwakwe sete ni 3,500 uango chorge 1 for 3,000 raine tinye chebyoso elibusek somo ako maalchin chia akuna mtu ananunulia ako mirenik nguni angina ole I'm sure mangen mi swetai ne migo angu mama cha mwono le nkala ne lakini mi swetai nende wendi ndani yungu kwa kinga wapia nuyan kuburi tere ne na ilo swetai na angu kibota 3,500 kial jebyoso mama chetango ita ako ratu ibit kabisa kabisa kwa lenjo kwa nguendi chama iti wame ngara vizuri sana Good komori bo betosi ga aji chaga ko kinget ko item empowerment na bo inje bioso ga kigen paran je bioso ko ko kimnye it kabisa amun sigesa enwa nduni ko ko mitia pioso chama ngali ni le ya ukweli kole kole barbarin ago si moise touch screen ingene wako na touch screen wasta kitu pole pole agina ago gere tiktok ago gere facebook ago lele go posten nganenye ago bire selfie ile jambo ne ibe simu ene ba mkopa siko lipa ni pole pole pole pole gilipa ni 40 anangilipa ni 150 ana 40 embetu asiko lipa ni pole pole tinye simu ii touch screen ago ni menge nekot kikyole kikyola anangi yale ngo ribe kia kabileta kia achome kabile kiko mnye Kiko mnye tamon Kiko mnye tamon nye Amun ki Kosabu tos chepyoso kosabe kot Age tukul Mounoto nye Kosabe chepyoso kosabe kot age tukul Ago kale njinde gajini chepyoso Telibu takenge Kurungu nyone Kukakwal baga ne Kakwal kila kitu Kakonyit shopping go Pagonyit ine, kagonyit shopping, pakwaluna kutinye nde longite, akwaluni t-shirt, neki rilai, t-shirt agenge pako biriri, nilil. Lakini ki biriri tamungi rilai genyit agenge, misema ne magireku. Koka akwaluna ge, akwalune mauna ota ninye, kende gachini mure nike liput agenge, kurgo itu kumangengini gaita. Ibu tu bait kitchenu. Ako lega alen tuba, kile ni niala, mangu na naale tuba itkosilingat. Kumangu na lega baalaga, kule wanga yakinga, wanyako ketu yanga agachi kona, ketu yanga agachi ne. Chebiosa kitambo gonem 50 bob. Kule nchi na gomatinya, matinya kabisa. Kino ni nne kubo grupite, ago ni ni na ilego ago ni ne, lakini yaje iwe kwa. Matinya gie kabisa, ago tinya ili puse galangute ni irayo, kami yake ulji ne ni. Gonem 50, ako lenji ngan kasi ne ile, kachi ilaga. Kabisa 15 ni ago ni nene aruguti rain ago mielibuise kusoma kuchiga hui kala tarigi kangan ngoi narodi tarigi 88 kusani mchele kakuta agar sugul mchele inanza saigi kole iname mchele kara atapsisit piu mpio si pit paga disemba gimunyi kota remoja nebo 2027 mauna hata ninye lakini magimunyi gia mungo na msiasa so iye kaende baga kina ame ni tarigi tinsisi arame tapsisi Yes, komiten in arusi nebo in arusi nebo Elisha. Inye Elisha sini arusi yako. Elisha arusi nengungi tarikite ta. Arawe tafsisit kwa manya Elisha. Muchele lazima tukule. Ile chamune nange na msimu ni 1 2 3. Touch of me low.
1: Chamge jiwe.
0: Chamge amazing.
1: Chamune getesi.
0: Ile chamune amune ole mi.
1: Chamge vishila.
0: Yes.
1: Kaine tu magana namba ini dia.
0: Amo na namba Kilgoris.
1: Mati yang aziila, ini memang ya macam juga yang aziila.
0: Ki jenya aziwe ber, lakit mama gigi no baisione.
1: Lagi ni? Lagi ni tinggal ini dah aziku naga yang naga yang kah yang aziila.
0: Bye bye, nyono ada gongga nebo man.
1: Ile di mana jualan muan ini, awak sendiri kat sana.
0: Ugonggo kat sana.
1: Jamu angin itu baisian tak sih. Nak tahu ni nama bos nama bos ni dah yang kece, atau gua bawa jinik gua biru, lagi nama gua jinik bos ni lagi ni. Ni tu minisie, lagi nang jinik ni mama hutan, awak ni dalih jaga mahu, jadi sini baru mahu hutan ni. Ni saya tu yang murkak, tu ni ni

Haya kasana nyu kaki tuye kora hembe tu tabrari no tonne bo tazri tibiti tazri kongwan gase ne bo tari gitip tamak somo kara we tino toga ne bo tisabi kenyi tabeli boeng aga tip tamak lo hatinye kamang na tali bai bai ngwe tukolo lemi agwe jobat kasana nyu asuka bit ke tibi tuwa kongye tega nguni agu kwe te sai sisi tino bo pete eng te tutia no tonne bo kato rore taka lasunet para inda nagbe ndita etap kamuk tandet ki lasunet na tinti nwagi ke ata chi ninge wuna gayen kaine nyu kwe zekiel serem agu kotom Kita stay missing kesini new chamu akhirnya ruh barang ini nih negai asyik abit kebetah itu apakah mukta ini teteh kesa asyik itu setai. Kamu tanya johor bapa time kami ini capai ke gurin agi tororin yang keserta neuni. Kemu agongko hamurip seniri bayi petu sektol agin kandoi senin doi bayi petu sektol ni kamu tanya. Ragi sam yang nama itu tiani I tebi ko bate jago agi sunet. Mami yang ini tebenin kamu tanya kagurin ko agi hasuk abit ti ti sami tamu kulil dapci agi tegol. Nemita bandar radio engkora agi nama ko sukte tiani johor bayi jin nemi yat kurgoti kap kaberure tingci agi tegol. Ara johor bani nyok agi gurin ini tebi kubate kong yeteng gun nyakoi gigi sungai nena baca so Kristus nanti nenyom amen kasi nenyungwe tu kula lemi hame cebe tu tabra nike nyurubara indo ne baki net kegi ago ngalio atine ki muai jeiso ingyum engita butap joana sisi kai teno tane bata managa ing kumuajin jeiso alamale ki ago ni tokora ku muai wejin be tu tabra ni siruti asuka bitin ke kocere cago gone kora kaku yetne inegei Kita putap jawan asisit kau itu notong nebo taman aku ing. Kamu aku ini serius tu jadi lilin kalle kimu aja ingkira para aku tamu kalle atingnya aku kalle lap ke iye tapi mun. Kamu aku ini taman aku ing kalle kimu aja cai soanyun. Ije aku geng kalle inji. Alap ke iye tene bangun. Ine ada nei supa. Ko mau endati eng mesun deita. Aku nyoru lap ke iye tap sabanda. Iro ni tu aku ngalih anak cerai cempe tu tabrani. Engkau tengok tu lo gigi muajini ke agi muajini ke agi lejini ke in. Mitei magati lewen cita ko tiba mesun deita ana ni balap ke iye. Kongi ba mesun deita ibun cime sun deita kayam. Kongi balap ke iye ibun cilap ke iye kayam. Mami tegi negi muji ilami kuenuni. Gabi nyoru cita gigi ko sik lagi ningi le ni ker ko kaya ini kami teme sun deita kogen. Kogai gai inge tung mesun deita inge tu kogai gai mangi lap ke iye ti mangi. Amu kalle jeiso kimo jeiso anyoni je kogen kolenje. Alap ke iye tne bangon ine ndat ne isu ba ko mawenda ti eng mesun deita. So ikere ko kogi tili sup jeiso ko manyalu ko tai wenda ti eng mesun deita ba isho ni kung tuku ke iya ati. Angko ta magerin jingen mitu kalake je iye je len magera ji lagi nikerin kamuk ta ndat ak ba isho ni ke iya. Kalau aku nyuruh lap ke iye tap sabanda, so ikere nyuruh lap ke iye tap sabanda. Agung kita sah tak menak semua ikas segini kita muat parisai. Agung kilen jangan parisai kini endat. Iba orang jini gay, mabaiman, power nate engu, kawal je jesu kolenji. Anggota bahorian jini gay, koba iman, power nate engu, amu angenale, abu angenola abunu, agolawendi. Agomongen olabunu anan olawendi soigere nyu kawalje jeiso kora amu kaku yeno tanegi magotinda ijega tamune soko magono jeiso so be utabra gasene nyu kita ne ogoni yaga itelji iteli mangungwa sundai taibun i mangungwa sundai tai mangilap ke yeti bunje lap ke yet koyam ko gai gai chi ne to komi mesundai to ne tom gotel kotel gonyo kosir ne ki itel agotai mi olimi gel dage osang komi gel dage ko Tak kaya koran ini mite sang, amu betul nak katil kau nyokok apa sah? Makoi lain, gelimnya nak ilain, amiu, amemi ada. Gondrong ini je kamu kita hendeti, kat kaya kau tu kalau amu kurang sabeta mengandu ni. Alai gili kaji aja macam lagi ninja je korang kaya aja aja. Ibu nci korang mesun di tak dogo, inya korang lap ke iye. Hey.

0: angin yang kita sarun, kata ibu kita, kau boleh. Naku ayah min pis. Kalau tu mai dia lagi ni mesanya. Igil gaji. Kasar ni utara nata kimi terani TBT Olimpia Oligi ni kau Tiada latar yang menyeror. Naga lekhan do ini new jaisa. Negi indo iwa kosar iwa. Ayah kasar ini kita setah lagi tak pasti dia mesra kau ni berani. Kau ni latar pasti mete kengalal tu ay. Agi nyor berani latar. Iba tila rani aku na mamba ya lanji pa una tambo ya ni imu ya kichongano leimi kaine tap kukwe ngunge itaune koro kaine ngungis siwe na pa kukwe te ito imu jite shin sub location jo atukul jo agi wangune kaunti ngung omakai kuyenye ate imanda kichol leo aku na story mingi tu nasalimia na tukwa iyo Ang kututi tinye obi iru taja ko in Monday next week amu ko ibata betu taba mutliyo ako na maneno mingi amu na sa ako no sa ko jangga bikin yuro para inda kaya ngalal tukuling nungo gineta hap kena amu ko ngiringin bikin yuro para inda amu ngabi lebih so mukte gigi kaya makin lanji po ako yung dita glis dita bik taman ko betu nila si galian yung so kasi na nungo tuko na lemi kotoma angetin kotoma ako na para inda engkore na to amu mamingala Simu mutapata nafasi kwa wingi. Agi muzi changangore nepa Facebook eze kelsarim kura. Asuka bitin kengalal tuangi bagenge. Ameja na ise una legend kastane nyungu. Nyanyon kwa kimaste kepe sokoni kwa rock. Kimaste kipindi sokoni. Ameji tuku lingian sokoni. Kole jita muaiweti. Rani kastane nyungu kutuku kemi sokoni kapisa kupa kwa ngutu. Ako kwa ngutu kemi teyo. Kome jesu kwa ngutu chota kwa rangisime nguginye ne kenyo sokoni. Ameji ketawa une kwa ngutu ya netai. Kita tahu ni apa yang tahu engkau kai number six kaki tahu ni number six oleh Mister Status 74H number six. Oh ya ni kasih sikit cuma nak apa hati engkau kai kau leh tu ya jadi tahu ni engkau kai juga gini. 36,000. Ame jadi ilmu taraga. Tapi tapi itu kul jengke ni atau kau ni pun nasi. Cuma jaya ni jengke te silim pokal lain. Mita tu kau non mita nanang kau libut. Ko cheki koni cha ago mitanyo rapini kalake cheki te sun kele jini weka soko ni magolo ya iwendi yani nota kore tni neke ne ba kecherin kele jini weka soko ni amulap keita so kasa ni nyu ame cheki tau tu age bengo kai statu 74 ash number 6 kagi na me ota soko murwa statu 74 ash number 6 aja ge jita ne chap chap kapisa ko ingia no ani ge ngalali mami jina kago jengo ketwan No, mingko kai igol likonyo. Ise jenge jita apko ba. Laginya ama na igo mutu. Wapi watu? Obwa ngu ni status 74 ashiro. Kaki na minka na me tagene tomke gino ami besho. Hale jin murati ya kuku. Inge ni lengka apungu no kina mama go tebi nyoko le. O tinyo kurubi nguangu le jike. Meche kina min ke tau kepa inko kai go ki kurubi nyong. Kapo nyo perverbi go le. Ki kepa inko kai mami inko kai roh. Ngatar tau ko nangko kai simoto o perveri siya go le. Nin inge kundi ni nyok kepa inko kai. Ya kan nyamu esimu asinye. Angen kina mama. Nama kurubi eno. Kalau kita tahu, kalau saya kita pun kau kaya, kita tahu neng kau kaya taman guna, kita murai neng kau kaya pokal. Aku mami, kalau jemik aku ngan kau kaya jatuh. Kita direct neng guna kalau in, maka kita aku ngat kaya jemik so ngamena kalau in guna maya ini itu itu dah neng kau kaya coba kiret manju kibar tay juga gitu, tay kau ni rapi neng maya mak kira tu cai kita. Hey, kau tahu tak pesa kau dunia ini tak jauh jangan. So, ame jatara tau ki simo to bai shelem pe jake koi kukweli. Status 74 ash. Ame jawabe aji wan nampang kapi. Ira, chutu nampa 6. Mata ke malem pe jake mwa kukweli. So, kotia aja aja manda. Aya, status 74 ash. Ira, mamiji na ako inge na kota kenge. Ako merati na bang kokai ka mwa un. Merati ya kuku. Ye, status 74 ash, number 6. Kwa ba no man. Obwa? Kaya tukul ka namsi meti nyo. Touch FM, hello.
1: Touch FM, hello.
0: Yes.
1: Nemye we are after.
0: Nemye.
1: Kato sabuan atiru nyo di kata pula siwe. Kaya kwa moso we manyo. Gito number 6 is kami nyo we are after.
0: Number 6 is kami nyo kaya ike ba 36,000.
1: Kato sabuan atiru nyo di kata pula siwe. Kaya amno ngo nyo lama ajasa number 6 is we manyo.
0: Magichesa ni kia lishe leji kia lishe magichesa ni juta
1: ako
0: aya number 6 kwa 36,000 jepa kuku
1: Kachapa kuku wa imanyo. Kapesa buwana neno aru urijanyo wa imanyo. Nyongo unono ima.
0: Aya kongo imising. Touch FM hello. Pole sana wabi wewe tena taruti. Status 74 ask kasari ni ukimi ten number 60. Ngoken. Agame de bingut roni jita netara ako nyor chigepo nasi gurep koske. Koske ko netai. Oye onge teke jumata tuto magere jine gurep koske. Ako kiko aje miatano. Maya koske. Miatano nguna agonde wekse ge guri nungo kaya ke. Kumoka iyo kuchi. Iyo weka asha gindo une gito miatano. Aya. Angi jike guri nengo. Kole jita neke guri na in. Oroni jita ake. Ki gure remi. Osi cerai mereka nyuruh cik ayah kita ingin seling nyaseta. Hey, apa anak aku miciso? Wapik kena mama nyinyi apa anak aku sogoni? Sudah no anak ume, anak ume ame canggah muka. Pasal ini status 74 ash number 6 ame jaya tua conference kaya kato mayat conference nyu. Angnale mite big size, jemite standby kapsam conference nyu. Salabate usul rai aku mami ngalah jatia. Rai ni kapasa ku asuale nyuru pi kecang para indo kengalal tuai angkut tito atom kengalali tuai rani aku nyuru para indo kit kita nama je kita kasih ni kita tunggu ni ku kengkian sogo ni status 74 ash agak bagi tunggu tu get number lokal izin kita tahu ni ku kai status 74 ash number six status 74 ash number 6 ayah tu minyo gara mang nala sogo ni ne isko tu kita de tu minyo. Koi ni ada nata naga ni niyo, orang kau menyo orang kau ni kau mami allah muzat orang ni cita agen orang ni cita netai nampak kau kaya kemau, cita negi kure cuan yes, Maya, ya ni, wanume ame orang kau sakwa bonus, orang juga nama mangkul lagi je, kau kau jor cikai kau kaya so cuan kau jor cikai kau kaya cepat tati 6,000, kanam kaya so obah aku guno status 74 ash kimi terduga number 6. Ganam si moshe kaya yang somogi, ala bate araga-araga, kutu ma asuka bita gunok cenda ageng nyum. Kaya tau ne jita neki gure nga. Yes, ta cefem ma mua iji kane, mua ake ake.
2: Yamu nara
0: fira. Oh, chame gei.
2: Amu ne studio.
0: Chame gei studio.
2: Goku aja goku tante, maitan. Kukul mire, kukul mire, kukul mire, wana serem agi sirin kapela kay ko sey tin mo ti wala da ko ni wana serem
0: kongoi
2: ne ga ga ga tin mo ki ki pa sey kapela ko waro waro ni serem kapela
0: wali ki nyako gita ko tienda tienda
2: eh
0: ale wali ki nyako ta ko tienda tienda
2: ere garo waro kapela hada ti adu ko mo ko ma ti ti ko sey sey tu wara
0: serem iman
2: garo waro kapela tin mo ki ga ta me ji ba ngi kapela ba ker ko ti wedin kun
0: aya kongoi nam ji ata gi ni ko.
2: Aya, gongkoi harap
0: diri. Gongkoi missing touch of him, hello.
2: Hello, ya mana orang
0: suruh? Aja mungkin.
2: Ya, aku kerana jadi mesti ada. Eh, ni aku kerana langsung tu dia ni lu boleh tu harap diri.
0: Aya.
2: Ibu tu dia, lu boleh aku ber.
0: Gongkoi.
2: Kalau aku mesti ada itu juga. Kalau jadi mesti ada. Eh, ni dia kerana nak buat tu harap diri tu lu boleh.
0: Aya, gongkoi missing kita mana kuru touch of him, hello.
3: Ara seremui.
0: Woi.
3: Tadi guys tangko kai gini.
0: Tangko minko kai kau kau cerita geng kegitung koncoan ini geng guna tangko cang kapesa.
3: Uang cecura cuan aja muni ara seremui.
0: Woi.
3: Mama sih guru beni kau sih jual sofa lengi tiaga aki alat tiaga kai ini aku punjauan aja kerja cuan itu.
0: Igil ge ingken sogo ni ara gagelishe
3: ma mai te bota ti ara zerem kai ger ga ne nuni ne nyon ana dor ya igel
0: ngo tefsa ge
3: ti mo wa no zerem
0: eh
3: ama ta ta tsi tsa ba ni ta nga tsa go bunjingo ga ige ngo inyune to ara zerem
0: kongoi
3: ani be go mamu ga ngo le ba chu ya tira o ara zerem to tie ta mu ga ngo chu ya no ngo ye re tu ne mi
0: kongoi kongoi mi sing pa tepta aya ka sere ni ugita setai. Status 74 ashinguni iya weka jambingo kai kanyun wali shebake matimwa kitoka na menyo ji sokoni oroni jitane kikure daisy daisy kai kwa jisiling 200 kongoi missing akotai weka nyun daisy chito nebo aeng nekakonyor ngokaik kekure Eliud, kakonyorchigei ngokaik chebo 36, yani kakwalchigei ine ngokaik chebo 36. So ibaru kole nguno eng biik en mut chekachenge takotoma 3 people eng ndegeshek mun koita kebeberiat keker yoto komameche kekerchin sang. Amache inam simeng'ung chi akechil *274# labat chitugul akoi number 6. Labat chitugul akoi number 6. Ngakonin tiendo age eng yu kotakokimitech akobo ng'olyot kain. Kale tugul che kiyan inendet ko kikikochi kamuget koek lagok. So nguno komeche sitebegei ile ilechinigei agenge eng lagochu mwasirutik anan ane. *274# kasane yu. Amache chepchepitu ya tugul wi akoi duket number 6. *274# number 6.

yawe katian ngutit kabisa gobo to ingin olinyo olin ko gigi swail kasi ting suku ulang wang is ko giba guti ting swail ling suku ang idam gila gito nga wote wali mpokea wali pewa uwe suku wawana ugi magingin na chegele in kagele wana gigile na chegele kutunge kuwana ngayon kikurong kasi tiwe kikip kena igile kagile nin kuwa wana ko kagebete kena kurong kipso iliwe kipo yan nule sige chita nagite nagnate nata ko giyo aja koro konete koro kule gile n kuwa wana kuna aja gile kitungan kuwa wana kule muna kule jek tagita aja muna kile nasa muna kya buhati ale ako nega nje gite ninye gile kitungan ala alak tul jagita aja ko giyo aja kamuget kutu nisis gagi gile n kuwa wana yani kule lawa coba Kiswahili. Agi nyonya kini nengi Kiswahili nagi kapun meli tunggu lima mambasan. Kau geng kau itu lini nyoli. Kau geng kau keberarok ke? Tapi kita banyak ini. Langsung matungangan dek katria ueso. Mungkin kita tiang gubu. Kasarian nyunggu itu kalau lagi side side lagi beberia tamu awun. Tapi asistosi juta ke aku tu manjo rubik somo kira. Ame jadi nabi meti tu status 74 ash agi laba tak kau duga itu nombor lo. Aje yang bicara tak semua enginguni status 74 ash number 6 aje yang bicara semua agu cicah tu meti soko ni jadi najengin. Kau tu minyak soko ni kau jadi najengin. Ingi araga. Kau tu minyak soko ni kau jadi najengin. Tatiya agi tu kau ni jutung kau ni. Kita akan buat status 74 ash kau cawamun siri. Naga mama kami cawam dah lagi ni. Ime piti ni seme. Status 74 ash number 6. Yang ini urul logo yang ada ni kau buat avenue si. Kau kami cai ingkian raga raga. Status 74 ash number 6. Kau cawamun siri ni ye ke? Ingin ni lah cawamun. Logo yang cem nyacu kau itu cem mengarai nik cem ingge cin jatinya ke?

0: Amin well.
1: Eh, uno to.
0: Una na mi gaud na bageri jai ger seren.
1: Oi.
0: Aga abu ini kemas tabo met. Anu gel Kenya kemo met enane.
1: Kenya kemo met. Gel Kenya kemo met.
0: Kenya kemo met. Lu muda ni seno bageri jai.
1: Hello.
2: Na nama studio.
1: Ejame ke studio. Aye, wewe, tuh bercana. Aku ni barang tu lagi ni mata isik iba isik kau mien. Haya, kau sini tu. Mami je nak aku ingat senyap. 174 ash. Yang kau bi tu bak 174 ash nama kau bi. Aku nak tanya siang mood kita kau ni. Kau bi pijat tak ayamu. Ame jengku ni inyo inya nato mite sokoni na jengin status 74 ash number 6 wapi watu jamani ngurchobi keman ngurchobi choyon ni ke koleta ke nam rabia ni tagi nam tongi lo yonda ni pango kai ki ro mo ngo siro ngo kai ikso han ka na merani ngo ket pa na ngo ket kuku kuku isi jagi nya ki ne ngap ko ngetin pane ala mit ne ngabi ndai si ngeta ki to si wirta si met ko ga waja la manan ka ka so yet si ngo ngurutin ko limba ka pen ko ga yolin ko ga ina ile ka ko met Alji ke alam nengu, nyurji ke alam nengu, kau kengen soko nengu no. Aku kata alam Malaysia kengui cepat atas sekitar 1000. Hemu kau nip so nip tu kau senggol ngurut canggu no. Kau ngerti kau kuen musim ah. Kau lebih kau ngerti kau ega kau kas. Aku alam nip so nip kau kas kap soyu no kau ngurut nau boy ya tu kau no. Ingin nip soyu tak kau nengap kau ngurut kau. Oh iya os no anyun kau kau amke kau gutu nebi. Hey. Ama miji nak aku nyu, aku namu tu, so what next tio, tagen picking nyu, ah cakap bici tama nak tu ikut kumatu aje, ni nak korok ya apa, status 74 ash number 6, ager itu nak ingkian kiko cepat nasing nyu, negi gure nga, kigure emily, kongkoi missing emily, kanyo cik cepat nasing number 600, orang ni cik tu negure elvis, elvis kau kanyo cik, kau kual cik elvis kuku, makau bikwa elvis. Ali nama no bayar tangguh kau tahu tak jeng kau tengku nara ka? Aku nam kasih tengyu ayah. So to maji tangen ke kitungan status 74 ash. Kau beti caw tangen ke kitungan. Roh caw tu minyo naga ni. Nata kau tu aku kujak aku sendiri sahui mutu. Mesimu aji je senyian kau kong gitu nek. Wamis mesimu ainu. Kau nyor cikeng kau kaya cepat atas segis. Aku tu kau inyo ya mis kau aji je tak status 74 ash nampak segis. Wah buat aku sendiri sahui mesimu. Aja buat tekan na. Gigi ni. So kami coba aku sendiri sen. Mami dia nanya mana mana. Asyik situ kalau kau yakin. Nama ke? Aka masanya. Lagi ni. Ngondo ni mana kau korang? Status 74 ash. Ini nato minyak lagi ni. Status 74 ash. Nangkua cawewe. Lagi ni. Yes. Kopi itu kita orang ni anak tu status 74 ash number 6. Ame jah anak tu sahun anak tu dah agenyu. Wagas tu dah agenyu. Ni boleh kini agak besar. Alah jendera ni kucing nuai kau cuci je kini kau tak kucing rot kucing. Negeri ini kucing agak besar. Kau gimana itu nyara kacang kau tiada batka. Amamin ruba, kalau cerita je betul saja jungkai tinggi doa aku amin rubaat. Lagi ni macam ni, tin doa ni tu tu, mungkin ni entah macam ni kui tos kelar no anunju. Mama aji, galen kau kasih, kamu aji tu mana, mama aji kain. So mata rata, moru aku, amu kalau seru tinggi tapu tamata yo, kalau moru aji tu ngiru aku. Mungkin ruang kita ketuk gol, naga ruang aje, gua tungkir ruang gua ni nangna tak, rau meta. Status 74 ash, nampang apa? Siapa orang ni kagak binti tak? Niki kure ngah, niki kure Alice, orang gua Alice, so Alice engkau na, mencari pun, mempatahku ke atas di sini status. Pas, ame jaga gua nagi tay kasar niu, ya tu, ya winti aku. 1, 2, 3 Ambil cakap number 3 Ira Maha ambil cakap Ira ni kau akhir tu kukin juga pesa Cik common Cakilin basic needs Imagine Kaitot koreng ngungi Ila patah tapi so maturisit Ilain Iyok telakwe Bila jibu so Bu so min maturisit Kau kunyutot Nyoko syap

0: aya nang tindas nyenang gendin mak juta tuh. Ira. Age miso go ni gendin nen korogi uto magete seta ga lengke alma turis tragi ni. Mau cama turis ni amu cita ke ngena ka nyur cike ma turis kitungan ni ga pik taman cita ne gure ke bruta. Aku bruta ko tot kabisa. Ngomong ke bruta. Ei, wanau meleo munani pamba mu pompele. Kongko yen ke bruta mu ka istai bua ke nyengka. Ngalega bomba bomba jaba ma turis ko ngan ne ta goyan. Kongko aku jur cike ma turis ne pas 16000 to ma pik sokolo. Orang ni cita ke gure Elizabeth. Kongko yen Elizabeth. Hai Rosso, Elizabeth. Hai Sop. Ma aku minggal lekap kembali. Tare tawa matur, kalau mama tare tawa matur esit kai tot. Kalau jitong to. Ira, ame jauh tare tini jor cikai matur esit 174 ash. Jep jep aku hidungnya number 3. Kalau jitong jor cikai matur esit ni 174 ash number 3. Yes, kia agun kita pernah ke? Lagi ni asing kia agun, kau mah biar matu resi tinggal jepta. Biar naik lagi guys so. Kena jadi naik aku kengah tin. Biar matu resi tenang kesiap kau magi kira kau aja karun. Lagi tu, tapi agak ini kan kapsa itu berjuta itu lagu itu tano. Agi ingin ni lagu agai kau kau tiba jin korue ulimuengu. Agi kau aja jebre. Aya, kau sedia niu. Ira status 74 ash status 74 ash ka ko bit pi ko yeng to ma bixis oran chitana basomoge ane ge gure joylin kon ko joylin ai stai bogine ga nyot chike ma tres ne bas 16000 ira ga sare nyung gure nye ame ja ngun ko me me ma tres ni nyo sige kon rabene malas ma bi al ma tres ti mu je ba ga ne ge maran ga mu ai ti ma tres ni chaga nyo ile jene ge ngun na jo tar ta ne jato ame je namsi me ngun status 74 ash number 3 Ame jadi tu ko lingkuni, maka angit piti sabuhe roni cita agen nebangwan. Cita nebure in litia, kongoi missing litia, roni cita nebamuti, Daniel pas. Nguni kako nyipi muto mabiga tau, 5 kitu. Ako teke sheke koron jope indi, ame chi chap chap itu cita. Yawo indi aname simo sheke nyukuto masako noktena nebamakongoro, AIC Choir, Olimpa Tanzania. Ame jadi ngamitu. Nam cita si memang kejir status 74 ash labatakoi duget nama gabe labatakoi duget nama 3 maturese neba 16000 oh iya manyalu ko sirin ito kakinewe kiko sirin betu shek tukul tukul kemiso ko ni angkor maturese tenege hip cike ko temenen majgo ya kenye status 74 ash nama 3 nama 3 aya akhir ito ya kenye mi conference kanya wajib touch FM hello hello Aya, mi conference lagi ni ayah apa nak jual kamera itu? Tanya FM loh. Yes.
1: Ya muna serem.
0: Aja mungkin agak bisa lap tanya.
1: Ya, bye juga arah serem ni ni tau mi baru arah serem kuka. Kuka hari ini mungkin nak konde tapan jual leisi.
0: Woi.
1: Arah serem.
0: Hongko ya mui berapa isi tadi subuh agora?
1: Eh, una tau eh, ini tau beberapa kali kami maru deh. Jika kami nak buat nak, betul aku tetap jaga le. Tom kam ke itu karya apa na atau ekiga?
0: Oh iya, agilai.
1: Ini kau maruana kita logi kiko ikan ini.
0: Oi,
1: uang kau kena kita ini mah locationnya abu agi mah kau untuk mana kau mah abu terus terus

Iroh, awak kasit, awak kasit. Iroh, ingin nilai kararan ni okey, bayi syet korais. Iroh, awak kasit, kami sangkau gila tap ke. Mungkin cari rencin bayi syet. Gimi ter yang guna aku makat kena gila mier ya. Mereka nyin, nyoko sir tim ta kolom ko ta gimi, bayiot, kebelel. Neng gelen, gegerin. Agi anje gimna te, netin dahi aktukuk cakat te pingyo kasar betan. Kumana meke agi nyi. Yes, kasere ni mwetu kuna lemi. Ame jenjer soko ni status 74 ash number 2. Mami jena kwa ingena kwa inguni. Status 74 ash number 2. Ngoro inye, status 74 ash number 2. Kasere ni mw. Status 74 ash number 2. Amwao. Machabu mami jeli. Kala kama nabi. Ino, ujokyo soko unao gitake. Ako unao gitake. Ujabchabi itu bagi. Status 74 ash number 2. Intregurein. Aiso ngolimpa kwa ilel. Iyamune aiso. Gele mi te iga seretio 95.1 inashika kushika kami jita ayura na kami to limba in kitalo li na koleja kote si folium kabisa 95.1 kale kilia ne magi muajinchi lagini kama un alo kongo imese ngamu in yes kako nyurbi kengo limba area ulin guna ako kasa kukase ke kole orang ni kanyo Anginye kasere ni uneto minyo soko ni kuna saite na emano Toma 3 minutes Kwa itak 40 kekeri yoto Mamiji na hapo ingyan Kwa ni hitu kai kona sita kani Ngalia wanate tu kani mamiji bi 75,000 Oron jita neta Ngoi missing Moses Musa Nika kurin mungu Nika kur mungu Musa Oleji ire kukwa yot Tililia ito none Haliki une kwa yonda ni pa Musa Nye takilach Sekolah munggu iregu. Status sebenar orang ni musa musa kaku ingat tak lagi sekolah bezar bezar 25,000. Kaya am kaya baca kaya ni. Ingin lebih kaya nuti kalau ke jatuh dah kau perurut. Ni ikut ini lagu ini tak jaga nuti kalau cengkung kele nangkut kaya tamukan kau tabu. Koyo aja kaya cengkele angkai ni ne boleh kau kele ikut ini ngoi. Yelas maya nota. Lagi ni agak kini yang lebih tak dogo. Rasa saya ni status 74 ash. Status 74 ash number. Kau kau jodoh cerita agak tu. So tu aja yang bingungkan. Status 74 ash number 2. Ini number 2. Waktu aku je. Sasa orang ni cerita lebayang. Cerita lebayang. Kikure faith. Kau kau missing faith. Asal tebariku faith. Mianya so. Daga mainyo faith tunggu na. Orang cerita faith kau jodoh cerita 75,000. Cita ni kure ros kaki kaji ingnya in 500. Sasa rosi, iweke kora kete suno. Imo jangko tinyo agi gun. Sasa kasta ina niumi gun. Mato ma deke shaka ingnya kait 40. Kaka gun deke shaka sisi. To ma isa yungu gole, wanyi in 40. Yani sait sabak tatina. Kamu iga geng, kamu tata ngalalai. Kije keji chato minyoru gunge teka kitao. Igeri inye nato minyoru ke ako in gun. Konya nato ni keji ingke gunin. Rabinu jato ke. To mabik somogu atia gejenge jita agenyo na na tom poti sogoni yani migi twine ere jita nangele jiliano gola ami ka pelane koinye na to gejenge ni yo chigara ne status 74 ash la bato ko duget number 2 ninka tarte na mi te pigi chonga ni ko ka pelane ami jinyo status 74 ash number gabe number mata te pigi ka pelane agenyo to Apa kikil ke agen kita itu guna agen pasukan ni? Ia lebih jauh paman eh. Imagine sokan ni pasal link sosom kau canggau. Nintelin kenyo agen ke? Anggun ku menyo rugi ku tu siapa nani mana? Kenji cek tu kalau magoi. Agoi si mami jine ke metahinyo. Kau ingat mandai inyo kau fikir tu jago ingat sokan ni. Kau lase mami tu lagai inyo rune kau le kau le kau le kau le. So kila mutu anak pangku kipiak. So ti macam ke pangkan kau ginyo ba? Status 74 ash give me the number 2 orang cerita age megere so andon kile nandon na ngile nandon ya ngile nandon ali nyage le nandon umona ko andon andonako ko happy ago meta age ke soili jajo kro muta ungola ngongola sekolah bi kubun ano ni mengen wangal algo te tenggole orang wangol len sandoni kalau nyake len andon aku ko api status 74 ash number 2 kesan ini
So ngu natoma pika yungu kitungan toma two people natabuta iyo two people ngen two people kupika yengis haa tep tep utye te ameja tepe nena kinja kastani ni wale kikure ne umbu ngula ngwang ingen ile kurumin ngule ondane kapisa ngele jijita in kule umbu ili uma mutoto ngele jikosus ne lakwe nukosiro kule angumbu yani ike muama nile ak angumbu lakini ako sawa magole njino angumbu ini kekurene mbu hii umbu ni nini mami kaineta kuti nikebaishi langu taktari mwenye nde muaji niko tau kutepene nkule kane koro ike mua anani muji kitonga nile ile tutu mukonde ime uma mutoto kekurene umbu ngula ngwang mwangen kami cakas pick up kerijo bomet paringo pick up kerijo pick up ano markwete omwaiwa ugurene umbungo langwa ang pick up nande nyono ugurene omwaiwa tagi kasinye status 74 ash kasene nyom status 74 ash number 2 parainda konengungi ikerileke chutunguni takotoma biga yang orang cita naga konyor cikai kure jeb kemba kongkai missing jeb kemba kaga konyor cikai so ya tuan kau sini nyukun atau na agen ni bicara atau kaya ni testa ingen lagi ni ame jadi cuma gitu ngan awal kia isya kali ju aga awes oke tak ya ne berapi ya tinggali so ame jadi ni kawen di ikai petua si kawen ke message was was ingyo kiu eksi lagi ni nata agilamu tua ame itu kau lingun aga kiu sini Aku mami jadi kenge tu, yang aku gilir kaki pa, mekar kaya itu eksa kemnya ninggalin ini, ni jaga manda enging, ajam gilir, mai ke stok ya, eksa kemeng boxo, gua mii jadi enti, gua mii akhirnya tak kuenti ini aku jengi pe, aku kaki le panda panda, so ame jeng kaya pas aku ni, inyona kini status 74 ash nam, star 883 star 12 ash, yo tak eksa lagi mi, kot kota ini status 74 ash, kaya kaya tapa sali, nyoyu korak aja kerapin eksa. 883 star 12 ash number 1 kalau cerita ke mana ya number 1 aku pikir-pikir ini 150,000 aku pikir-pikir ini aku juga cuman aku ajin pikai atau pikai lak tukul kau bonus kau ingin cutungku ni kaku namno tok star 883 star 12 ash kimi itu number 1 kata ni nyo ngurunya ya ngurunya lisabi takai cap-cap itu anginya Andrea ini ni, guru ini Joseph, Tominyo, Kristi, guru kau, statu star 883 statu lofas, mizin agak orang yang nangkut agak yang gitu ngan, iru apa kipi kipi, ya ni, kilem kipi kipi, anak kilem kipi kipi, kipi oh kipi kipi, mete tay gak semua. Star 883 noto kil kut kuki piki piana kuki piki piki mata gaya lawan ini jalan yang kurang tau ngalah le star star apa jaga saya ni juga kasih ni star 883 star 12 fast duka number one yani agak number one gitu star 883 star 12 fast yes gorengnya mami je nak aku jutang kau tak kenge irama umi cakap sirang ni tau kara Hey, ananin, anana, andai waktu ni nampak segeriat kedogo. Ngeh pegap soit kedogo, kau mahu bebi kap soit, kau lagi lihat nanti segeriat ni kalau gigi ngeatin, syukur hari segeriat. Tapi nyuruh segeriat ni baru yang korek. Agar hari jinungku nak aku lirak.

Atu 74 aska serenyo labati tukul akoi duget namba ata namba ata namba angwan. Jutu namba angwan aska betinyor cike 12,000 jaba pandai kikure naize kel serem getu ye betu tap karun komut kasi. Engete tu cita ke nonton bah katurore tagala sunet serekon nyo komalo tutusi kopata chosi. Engete tu cita nonton ne bah imunyak ta cefem.

Aye, asafi sana tienda nautek ni michonjo sana. Tienda nautek ni papol supempe ke maya pustas, eh? Kogigo nabji sautit karane gele magichao. Kole daisy we. Agi na ile dage shiki chota ke taman kit chichika gitu, je? Asuko chichi sai taman nautek ni bagos kalungu tabi tu tabrae. Aye, ako agiri kitiungo ane enu. Kakijak tae te tae. Kakijak tae te kon wanya. Agere kakijak tae te taka pesa no teknika pa 86,000. Madam no teknika gure Lilian. Gure Lilian. No teknika gure Lilian Kurose. Eno lemi congratulations sana. Aya sampai sana. Aku ini gitu yang gani. Enggak apa-apa tiga sarat tiga pelat tiga. Ame cuci cerita ni tiga tiket. No teknik mite number 3. Mite tiket no teknik mite number somo game. Matri esito senge, eh? Matri esito no senge. Matri esito no teknik apa silingi sih gicau tiket, eh? Silingi sih kata. Agaknya silingi sih kata. Matri esinio, eh? I matri esini apa senge apa? No teknik apa silingi sih gicau tiket 16,000. Hey, atari sanai. Guru cita ne tile tiket ini neba tiket no teknik mite number 3. No teknik neba matri esit. Neba silingi segi cawat ke 16,000. Chilibag star 274 ash. Agi tile tiket no teknik mite number 3. Ngon no teknik nge lechini congratulations. Yani inyege gitiongo ni chile star 274 ash. Agi tili tiket no teknik mite number somoge. Gage sir gitu gole matri esitinne. I chil gitu ngon star 274 ash. Agi tili tiket no teknik mite number somoge. Iko nyin matri esit. Ngon no tenon. Ngon no iko nyin matri esit no linene o. Ule go meko terteri no tinyan. Ego bunga cita agoroge nungun gole. Wale nyugu puna na gwendi ka no tenge. Kutku ba 16,000 ni. Wale cita leta mange na 5,000 go ne. Na gole cita netam kupa 6,000 go ne. Kule anini pa 16,000 ne. Kele ka kwa nam cita kote bis korogo leo jiki chup kitande netia. Kele cita enito kuma me kitande. Kitore ulu mwengu ne. Direct ne.

0: kwani si ingele risk kabisa bwana, ingele mu kwenye tiro watu yeto.
1: Kata kuru utu wana ni lepe kubawa lenji ito kero kawale nambo hape yanda.
0: Wacho wamane
1: ite kori yak de villo mako nun.
0: Wako bisik na hata nikile rosali yung cosmas. Eh, ada kau jaga ni, ada kosmas ni, jauh ada kami sah. Macam ni kau sahut tidak boleh ni. Kosmas ni, kau sakit ni tu tiada, tiada salam ni lagi ni. Gurum kami sah mite na jenno ni. Evan si baju, cuma cipta kau sebahan tu.
2: Ini,
0: kerana raya, mesti nunggu isu ni sah demali sah.
3: Ah, murni ni.
0: Lagi nunggu murni ni kenyang dah.
3: Ah, murni
0: ni kita orang, mami sunah sadu malis ada kata saudah sadabe aku waye, lagi ni, kerana yang ni buat anda kiri tu nak injek 23, ni tu apa?
3: 2016.
0: Pagi ni juga gugup 2016 ni?
3: Eh.
0: Saya ni je bodum, ingat tak habis saya. Sesame kita bebe, cak tu kita bicara gua dulu, cak tu kita bicara gua dulu. Anyway, kita cuma kita jadi antar kita, cuma kita jadi ada tanjut kita, so biar kita jadi antar. Tak ada setai betul tak eh itu jadi bangai sini. Mesti restor nak terkawa cukup betul tak berani? Kau kira restor nak terkawa betul tak berani? Lagu namu ni, mak nak lagi nak bika buat info pun di sini buat nama nak kenyaga waya. Kira lagi betul ada ni tetu jadi terbangai sini. Muna kenyaga waya. Anyway, ya kita terkawa cukup kaji nasi betul. Kebaya kau kumpul ni orang eh. Alright, lagi ni kita cukup. Tetapi jitu kula, itu kita nak tentu kat sini. Akhirnya letak orang bicara tu juga makin gaya. Kau macam kita suan untuk pika lagi ni atau nungguni. Macam tu kita suan pika lagi. Akhirnya big 13 jatuh lagi macam. Alright, macam kita suan big 5. Kau pika 18. So, amaja big 18 eh. Amana gerunggaran kau tu kira ni eh. Semua kau ramu agit juga. Aku ini, aja ni anggali. Alright, meeten conja. So, amaja big 18 eh. Kau cili status 74 ash. Star 274 ash. Agai tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga kima jebi 18 we ndaga tugule nyotan kwal jinge we ndaga tugule nyotan ko nyor jinge gitu gedotan bandek jont jeba 12000 kaja shillings chill star 274 ash star 274 ash agi tile ticket number 4 chang bichon kabisa bwana so vaisi mbara leton ago cham da ticket alafe ne ago cham uno gotenwe itilo gotita mara mbili yanga gilingo congratulations iget tigara so itile ticket netai inyor chidi get 12000 kenya shillings ye get tigara ko much ko ginye gara notan ge ne aljinge mara mbili e mu ko ginye aljinge mara mbili ko to nya se ni we ndak 24000 ye aljinge bandek mara mbili jeba 12000 ko 24 chon so chamda tigeti mete gechi tigeti ijile gitu star 274 ash star 274 ash agitile ticket note the meeting number 4 kali chamda tigeti utindege tini mara mbili mara tatu mara nne kwenye gena amwangi tigeni kuni chile star 274 ash ijile gitu star 274 ash agitile ticket note turn mangara langa note the wendige legend congratulations changot missing bichon so chile star 274 ash agitile ticket note the meeting number 4 and we'll get your gallery gabe meeting koindo agisekel serem kurenan vanso langata
4: watoto wetu wa university na wale ambao wanaenda tertiary institution going forward

Kasaninyo sami koras kopi tijamu hai pun kabarastai take kora nagai tuajing yutok pasudio kabarastai take nagai tuajing yutok pasudio kabarastai take nge nebako toko nagai tuaji ibaraste wak sebitali tabe aisili te inmission ago bakanya se tabi tik seru nekak mokwe keng ENT klinik eng betu tab cuma mosta gitu temamu tarawe tab tesap kenyi ini rabi shakap consultation kosil ngi shakeli buta kenge otoka tintu gula sonyo rukanya se ibaraste wak sebitali tabe aisili te inmission ago bakanya se tabi tik seru nek ak mokwe eng ENT klinik eng betu tab cuma mosta gitu temamu tarawe tab tesap kenyi ini rabi shakap consultation ko silingi shekeli buta genge otoka tintu gul asio nyoru kanyasi noto kabarasa yetu nagaituwe enyu tokpa studio enyinguni

Di tinwagi juga banyak juga sama. Yang ke kasih mudgas tomat kong kita ni stage. Bagai lagi orang dia mat tuhun. Aku ke di tinda apa apa apa. Melanya way. Kiri dua ni si tinnya again. Anai kiri ni jitu lagi orang dia lepas tinda ni aja. Hey, ayah. Ya, tak kita kece lagi tul kiri bumi segi ada jaga kece. Lagi ni ni ni way ribery ekbanah way. Kalian korang mana? Enulimpo pomet, kalian enulimpo pomet korang, kalian enulimpo.

Nothing ni negene. Awek si nyoge bete tuti tuti kosten nothing galin tuga ge tau lai ni galai kiasi pa musuang nanti tuga imeti lagi ni tuko sama sai. Alright, genyurung kura gitu ge. Alright, asige wegen. Ini on genyoge be eti tuti tuan lai ni galai ji tiki number four. Imagine 12,000 agumagiri jine jitu ni guni sasawa.

0: angiyona bendikayo tide makathi yandibona. At least watoto wa enjoy. Yani ne enokwe pick tukul jomi te soko yi. Yani kochito nu bigeni rutan ne mite soko. Ni miten soko murwa tiltika to agere nguni lebi kyota na nje miten mbele kabisa nguni chenyuru na te bonus ko biki wo Julius ni 272 piki wo tilo de tiket nguni piki wo itu na te nguni ha chaginye kas chi taget kulo iyo boda boda mi otaga ne lenjo na ele Webster miten namba ata boda boda mogere kwani ba isi moita inono my friend kagisirgele boda age mwisho kagisirgele 160,000 ore mite namba 9 igere iye yongeri chill *274# yongeri chill *274# yongeri chill *274# iwekte message note na reply ngite kwa 7 ku 7 ku note kagisirgele boda akogi machi chita note ni ol jinge boda boda note eno kwek tukul jo mite nensok kera mbik chaitu nguni ya, lebi kia uod Marta. Leche nguni ya nyagere choto jibendi ya bonus. Ni chito noto niga agwa til ticket ako api. Kukwaku nokda igwa shegmut, lakini tu mwagi nyuru baka nguni chito noto niga wagi lenji congratulations. Yani, lo ugot pi kia ota chika agwa nyuru not bonus as chiko gororan kabisa 1,000 and something. Nego tongete chito kupa ishen bonus, ogo amune sige go bonus ko si testa ichengen ticket ne successful kuna kongete chito kuna me bonus inoto na lafu anapotea nengo topo ishi nengo nengo le bas hako tambuana nisoko hii na hana nyasekta sasa hakuna mtu kiro amucho ateswaga another 2 minutes 3 minutes anateswaga 5 minutes anateswaga another 5 minutes amucho no ateswaga dagigo shika lagmut kigirgi lingua noto ni muche go nam ticket akwal jige pigipigi inono. Matini neto agere bike itu no. Teli nini Dennis netu ni 939. Kwa itu ngune ya tulipu tinga tanga kwa 45 shillings. Kina Chumba. Kina Vincent. Kina Weldon. Piki wanacho kwa itu ngune ya kina Winnie neba 450 mwisho. Haya. Nini Lina kwa rangero. Lina noto niletu ni 944. Kwa itu ngune sika tulipu tinga tanga kwa bonus. Kwa iso kwa 42 shillings. Agnes. Kwa itu nguni. Geoffrey neba 145 mwisho kwa itu nguni. Purity neba 627 kwa tile ticket na tanguni. Karen neba 364 kwa tile ticket na tanguni. Sharon neba 172 mwisho kwa tile ticket na tanguni. Vincent neba 142 mwisho kwa tile ticket na tanguni. Kero, yonge tile ticket kumwa successful, megensho ilegewe gonge na ulemago tese ruta kuti tunguni genyo uruchita nota nene igu successful. Nana nyogu nogit yo 5 minutes. Wala ntukula agat pike meeting and conference. Ato une Joanna nebachi eptolele. Chamge Joanna. Joanna. Iye mune o.
1: Inka kie zene igar kata kio iga. Inga na kuwa hunde zineka ni utaragonu.
0: Kwa kwemi olimba utaragonu?
1: Kona amita nele yubare meeting eh.
0: Ehe.
1: Wako ndari kwa maito ntegeo, oe wane lebibare iwe.
0: Eh.
1: Kwawe lebibare bare yejuwe tu, bare yejuwe tu, kwa naito ntegeo niptarago, anyoru beche tili lele wale na unda sinne.
0: Ae, kwa imita kwa minu?
1: Ya, lukapa bego, kwa lugo kwa unda kwa ibezi nani, kwa weba nani.
0: Eh.
1: Aku awak ngam lah mai suku.
0: Hehe.
1: Kau mahu saya investa dari nolak jauh dia ikam tu tu ibu ibu.
0: Ibu terkali investa aku kan?
1: Aku orang awak tiara ni sebenarnya.
0: Aku lap dah kau katono nasis.
1: Kimon jauh ibu ibu. Inge ni lagu nama itu nolak saya fuskan ibu.
0: Ibu itu apa ni ano?
1: Watazen ni lebih baris je bagun dia.
0: Eh, ni ni cuy, ikan cuy sini lebih bagai ciri tu.
1: Chris, Evansta, Chris, yo, kau awun dah si neta binye. Panai Juana, watur si majar yang ni jinun tega dalam malam esinan. Panai Juana,
2: eh.
1: Ina
0: kwani ngele mama kwa kile ne ne ni Yero Joanna. Amune Joanna. Amune zime wa mama o.
1: Kangedi.
0: Eh.
1: Yero zigora acha na mwaguru twi changa bizaiwe ibinda.
0: Eh.
1: Kigo mungu ango dije na gira na mbuti dreywe.
0: Yero kwa chana na sisi. Zil jogete.
2: Yamuno.
0: Acha mege yamune. Eri tabutai.
2: Aja bage. Kani tuana noni.
0: Eh.
2: Ang juana ko wagi tuye jinto nyoya nyong ko magira nugo tuana no te ko nole. Lagugi goi goi laguri lagu le maeve gila tisu kovra ne gila tisu ko puanta ba ko sigiri.
0: Eh.
2: Magira juana. Kuto wati tugu ko. Kiki si jiji ko madara ro anagi wagi lugu sigiri chie ko nyiki zame ko mato ko ro.
0: Kukui visi, asante sana, na mchini ya leto nongi katika kutu mkejito tutiat bada inge le rai ni kwa taz dege, ati nye boishe ke ema sito neno limba milila yes
3: apune ya chwana akje sika nilio
0: boi boi
3: Tapi zaman jadi apa jadi lah ni boleh takkan nak bawa ni rori ya gini. Kau tahu mana ni jom mikir rori je jaga kuara puri.
0: Gimana? Anjam aku mila inda.
3: Nipu mungkin tu jangan ada puri kat terkawal lagu. Kau pilih batin tak kau pilih tiga. Nipu je mami ni muka kali tak kian tiga. Mau kau ini baru kenyara puri. Kongko ye gini tapan dapat itu kau nyetet uji.
0: Gungwe ga besa eva stona sante sana gungwe missing Abraham eno limba sururu chamge Abraham
4: wala nani nobe amu tovaro itu wali dunu utena gaina ikia wende te jete wala nani wende ta ita ini
0: egiwe ga njima ngo magituye
4: iwe ngo magituye magia ode kwa mitiwe no ngo tini kita hata mitiwa mungu ya vinatamu
0: yes
4: Nanggu mungu mungu rawe ke, apa sahaja langat, apa sahaja apa ragas mah masih takut tiap hari ni orang kubari. Abang ni apa nani we?
0: Yes.
4: Abang ni apa nasi? Kebayu orang itu belukan nasi, jenis pun orang itu atau macam ni, abang itu walau di jenis tuan. Jadi mungkin dah naik pesanan tahu tiara zero, awak kata zero tuan lagi seret tuan ni. Okay, kita manggil apa tuan lagi?
0: Eh.
4: Apa orang ni mana lugu kembali sahaja nak, awak mai saya nampak arugu tak tapke.
0: Ia mai arugu tiga.
4: Mai arugu tiga, nampak arugu tiga. Okay, semua kita awak tak cari saya, tahu hilang tak?
0: Kongai.
4: Abraham suru rumi ngangar
0: gengai betul je. Asante sana. Kau mesti ngah Abraham lepas suru. Kiro, agar mite cipta nanti nego kualjige finally ensoko oyo icamu angge celebrate tu gulinone. Angge bayi bayi jitu gulnio. Wewe, cipta nanti nego 0712 agole tunen 850. 0712 agwele tunen 850 0712 kikuren Wycliffe Ngeno. Wycliffe Ngeno. Chito na kwa kutiritire neni luta neni soko na munai na munai. Kutukur. Kucharchi agine betu noto nabarain. Kutukur agine yako baibaite betu noto nabarain. Kutukur agine ene limiten raini kukwa sage kukwa kwa ljige raini boda boda. Niba 160,000. Enso kumurwa. Chomuneo. Chomuneo aneton. Chiki lenjin kuongeze kabisa. Kitu nato negage cheng, kitu nato neol jinge gotote gotote. Finally, tunapata Wycliffe. Kino okta isoko, kidogo tu. Nguni ya goma tile chita Webster, mionu noto, miten tuga somogu. Chimite number one, kagisirigele kao. In number one nyonga kagisirigele kao, kemo kinigebik somogu. Pigata, namno nuto gomyebo mana, pigata, pig somoga. Yoto gomite tuga chebo 86,000. Mite teta yon nebo 86,000, anago chepkondet nebo 86,000. Noto namune igoso omu alile tuga, imuchen oldaga mango ik teta neoga besa nebo 86,000. Engewe bertaga gomugule chitaga 86,000 ni chonko yon maal tuga engebo elibu artam, artam. Tiene ngelege makte. Kit nebo maana zaidi, kuko iginye negelejin, congratulations, your bid was successful. Kit nebo maana zaidi, kuko iginye ndetunoten negelejin, congratulations, your bid was successful. Iyo ndio ya maana zaidi. Nonuto nebo maana. So ii, omoche kitiogi chill star, 274 hash. Ogo ticket noto negiti lenguni. Miten number one. Kwa mi bigi wana chuka lewa webisa. Mi soko number ata boda. Ino nito na nguma wabu watu alema mi chine magere nito na mbu. Miten number one ne waru kuti itutos. Indi chill git yo star 274 hash itil ticket no number one. Chichonge miten in soko na ile chamda atkiru. Chichonge miten nige moki nige boda. Omoche inegora ile chamda at Wycliffe nega ne mwagu chamjini nguni nga tuti kwenyewa teltika tini. Amungo gimo chagi chukchito na onto mga ikwal jingegi inegen. Anibu chita age noto ne mi tentaba ndab radio yoniton. Anibu chita age no ne mi tentaba ndab radio. Chili bagitio star 274 hash agi reply an ak 1. Chili bagitio star 274 hash agi reply an ak 1 agi teltika number 1. Ticket number one ko noto nonga gisirigele kao. Yani yonito kabisa gomite teta o mama. Ogubi ikisomo kchoto njibe indigo nyori chinge kwal jinge teta aga tukul teta 86,000. Til chito ticket noto nonga kuchuto nubi mwangere chichonge mite ni mache boda kutu kaya chilil boda kutu kugine ge mache raine kabisa yesoko ka boda. Olenji malo chingia ginone. Yo moto kwa successful kwa mabati ngeo kwa kumashe chita age ngeni otan. Nguni ente etage mokini gebi kisomoga. Chinyuri, chibuwa nila uto na kwa ljige teta na otan 86,000. So waishi ena fasi niton, chill get your star 274 hash agi til ticket. Kago wana mbonas. Mwama jasi gori ile jita Webster gotoro go siro ngotoro go liyan. Kogi to unene gu ure beti. Katilibu ticket noto neta. Tinye zili ngishe karta mgoge wekishe togo yame ticket ishe ngine kitoe. Mite noto nege gurein ngonye kidogo toge rune. Machepto ngonye nerupu chepto. Kono te nege gurein Justin. Justin kuko kigochi 521. Mi nege gure Paul. Kuko kigochi bonus noto nebo 43 shillings. Mite noto nege gure Joyce. Ngwaye ni kapaka apchirire. Kwa kikwa chibonas nipa 670. Oga isa kukitu ya ni katilibu tiketisha kwa yengu. Inge na mune enye koroka siko bitke mua kubo in bonas asichu. Chuto nje tore tichi. Miten. Madame ni miten yonita nige gure Diana. kotile ticket noto ni nebo somoge. Oku kanam bonus kumache kwaljige teta. Kunyur bonus noto nebo 1,500. Ya nyisabu chikuget chito non. Chito non ni tutam jini non to miyaljige ticket ichutu soko. En ticket somoge ndaka tile siling sosom sosom ngana amyo naka tile 22 shilling. Oku nyur 1,500. Kira indayana. Igilika indayana. Please. Nini wanego tile ticket na tabu inekugure Vincent nego kikuwa esi lingartam. Chito noten. Agi inailezi. Yanati seki. Ire utanigise kusoko kutoko rigu successful. Aginye. Omoche kitu gichil star 274 hash. Omoche ichil star 274 hash. Agi tilti. Kole hii. Kole hii ni. Awotake miten soko anaga uchepta ono ngalechuta nipa soko. Kwa upanganda ano gebe bertano to nipa soko, please, negoson. Chicho negoson ino ton. Tiltiketo. Onge damuneza li tiltiket noto nungu tunguni. Ogiri noto nungu in Alexander. Kukiko chi 1,614. Nigigure Lilian. Konyur bonus noto nipa 1,320. Noto nigigure Godfrey. Konyur bonus noto nipo 500. Mi negegure Bolivia. Konyur bonus noto nipo segu nipo wengi gochi bonus nipo 920. Negegure Boaz katil ticket agenge gigochi bonus noto nipo silingishek 70 shillings. Neto negegure Judy kogigochi 215. Noto negegure Richard kogigochi bonus noto nipo elibuta genge. Nancy elibuta genge. Negegure Chepkwech 626. Negegure Victor. Kukigwachi 160. Nekigure Ngitur. Bonus noto nipo silingishe kigartam. Nekigure Nicholas. Bonus nipo 153. Nekigure Philip. Bonus noto nipo 1200. Sasa, aya. Nekigure Nelly. Bonus noto nipo 48 shillings. Oga tile ticket noto neta. We. Yani ndo aipiki ngu noite big. More than 20 big yoto nikabisa chite. Chikoku nyur bonus muzuri muzuri zaidi. Yani bonus chota nchiru diyoti no bonus chota nchimweche chakabesa. Chilji ito kityo sta. Ogere baka noto ni negugure norao. Katili ticket oki kwa chi 1,560. Ugu katili ticket noto ni bangwan. Ugu katili ticket. Yani nguni. Kimi chekipore happy moment hai noto ni basoku. Nini yo negugure Sylvester. Kwa tile ticket ni tangu ni ugeri soko kwa lakwa luo Sylvester na wanito ni kabisa kumagime togo unu wanito. Pea ye 46 shillings. Hei lengu tako sete na wanito. Oginye. Kwa hale hii. Kimache biki somoge. Yani chomu ne kabisa raini kutukuri kugimbo unu wanito ni paraini kutomka yaljini kegi chitake tukule. Lakini kwa higini ndi tirayini noten agenge in big somo kchota njigimo kinige kwa ljige teta noten nipo 86,000 in soku. Hmm? Yani igu nega besa boy boy yeti noten nitukur kuti itinye. Itile ticket nguni agi nyur chige agi linjin congratulations your bid was successful. Niko aronga besa imite nini noten agi tiripipchi ni teta agi ribe teta agi Ile lenga besa tanyiku kwa le soko murwa en auction nipa soko murwa o le silingishek tiptem. Kwa le nage kwa le silingishek tiptem aksomo kubarage kwa le siling sosom. Lani ngombe ya 86,000. Hmm? So, chita noten noni miten tapa ndab radio. Please. Maro wangena nyagane okopo bonuses. Maro wangena nyagane okumaro wangena okopo bonuses. Arasike ya muangwa oko tepi ngo. Sige mwangongo tebi ngo. Mi yono nege ugure chirchir. Katili ticket agenge kwa hitu nguni. Ogo chirchiri noto kotoma kotile ticket embe itu noto niparaini kabisa. Ane taa ticket nego tile nguni. Oga katili ticket noto nego nyur 220. Bonus. Nini nege ugure lili nebo 154 mwisho. Kotile nguni ticket netaa kumache te kwa ljige teta. Ogi kwa chi 46 shillings. Nege ugure Raymond kwa nyuru 611. Nekigure Benjamin. Kwa umu wa unu alenjine ngebe bertanya inoto nipo soko. Tili chita. Miyo chita nguni neko ngego te. Neto mjini wale lengi te mwanya tili tikete. Mwanya tili. Mwanya ngara achelewa ne. Katili Benjamin tikete inoto ne. kukwese kunoto nebo mut kunyuru 1290 omingu utungita genge inaile enso kugimo kini gebi kyoto nisomoga mama chiku utunile enso kugimo kini gebi kisomoga omache kito gichil *274#. Ago ticket noto negitile go ticket number one. Wacho le iskola, chamune iskola, iyo mune iskola anoto nenego kiko wachi bonus ini onton. Eh? Kiko wachi gine bonus ini onton. *274#. *274#. Agitil ticket. Ticket noto nene itile goma ticket. Aga ticket ino wami number one. Ticket ino wami number one. Ticket Norton no meeting number 1. Eh? Ticket Norton nigiri meeting number 1 ini Norton nonga gisiri gile. Norton nonga gisiri ini Norton gitio gile. Kao. Kichenge chita Norton ini oljinge ini Norton teta. Uguma chita agengi kimo chibik somoga. Awa lenji nogo tukotuko mema teta. Inge lana kwa lagara webster ama nyeta honi. Omanye tau na raba bustanyo haripe ino teta le ini gero til ticket kina ne kurgo ek successful kwa ikinye ino tene kakwa cham soko kukwachi kwaldechi teta ili kukunin pesa ome banga natake ngomo sin iye ba iyo na neke kure ni Dominic ak Josephat kwa kikwachi po na sekere kechi po 98 shillings Geoffrey kikwa 47 shillings Anita Para irani kabisa na le Anita all the best Anita nguni katil ticket oki gochi bonus noto niba 1300 1300 Kenya shillings Angela go 48 shillings uko seku noto niba weng Ngwe ngo noto ni kabisa No, good Vincent, because I was working away for 45 shilling, 42 shilling. Chia get to go not a name it and never double. Nay, if you need to get to see it not an end about HFM, Isoko Nitamusan. Aya. I'm a check it to the not a banner to one attach. I say, no, limbay tail and Jacob Sana go to in Jacob. Much attach a lenjo to got in Caribunisan and came boat not on the bride. So we need to get not a banner and get a start to calling a lake and Jibo Ishaga. Inti tutiedu noto nipo neyo tebo ni ele kikimwa kelele mi tebo ishe kumabwecha kisengala su kumache su kubitko kiri zi umentuku lage testa tukul kibagenge angina lego son angina lego chia getukul kwa raichu tu engebe berita noto nipo conference alagini engebe berita noto nipo meteu noto nipo soku impik sumu kyoto njigimwa kinige mamite nage tukul sofa Mwamite nage tukul noto nega wakualjigete nyane tani. Hakuna hata moja. Mwamite nage tukul noto nega wakualjigete eta. Ogone gima chepiksomo. So, ngotimite ni wane tani. Nemiten tabandab radio. Nemiten ensoko. Nengunget kasarta. Yeigo nugeba kito kumonge nanyi. Yego nugea chito kwa mwange nanyo wale sikulia. Agero nekukure zipora. Wakiko wachingu ni 368. Kwa tile ticket noto nipo somoga. Kimo chibiki somoga. Chil jito star 274# agial ticket number 1. Wala ntukula tocha Isaya. Yigo ikenge kabisa. Alenja Isaya karibu sana. Ngimbo utu noto nipo raine. Ntutu noto nipo tos neo. Teboni. Ngetasiet noto nipo taj FM. To get up kwa lenjin. Isaya. Oh, yeah, yeah, Lagos on?
5: Arab Korin.
0: Yes.
5: Yamune and Guango.
0: Neha, a chamega, Gabisa?
5: Amunega to see you on about Taj of him.
0: Bye bye, Taj of him.
5: Won't go missing? You might get more going missing and then I took no one on me, a mugog in your room. It took no one on me, came watching me go in that Congo missing. Amaji gitu jamuan West Arab kuri agoninga kwa tiet no ne
0: kwa ishe
5: iba miyo tiba tiet tu yete ngericho agoga se gitu fie nyon enu itu gulole mi West Arab kuri
0: aha
5: ata chimbo ishe gimbo ishe ne mi barak
0: aha
5: agoninga tu ila kwa na
0: atache kabisa gatwa boise cho
5: ngwe missing wasara pore petu tabra ini imoti belingo mukwende kungoi abe mati ke chur kinga te tutiet dabra ini lebo ne atebo ni
0: yes
5: se kienyo lebo tache sem iba tisio lebo itoi wasara pore
0: yes
5: missing lebo ni me ni gaberu gene garara itu dia berai ni wasta guri ama jege sa age the star street
0: yes
5: kamu ta inde jehova la historia da busungu tangwan muwa gungoi mi sing inde tu ni ga ge yuru jehova I torori la historia ande nyo na ge muwa gungoi amu ge te sie nyo bata ja fam ne gi bata I bo I sie ko bi ti ko te ko ne ti sie kita yang dah yang Jehovah meeting kau ni di sini berai ni, lagi macam ni apa tu atuk tuan ni baru dia tap kau lagi, aku tu buka lagi ni baru dia tap kau lagi, mua gunggoi missing, ni was tak itu siapa yang baru di landa, agi riba gindoji, siapa kau dia tu kulit duitnya ni, ini kau bawa teh, gunggoi berai Jehovah mu bawa isi kau kebiasa orang merah ni, cuma kau kiri tu kulit duitnya ni dah, I baru lagi bagai engge, aku gigi Yesus, engkau ni tap Yesus ni tindanya. Amen.
0: Amen.
5: Westara kuri petu tabrai ni kemo tege togen agegir tuguk che gimi ena tetto ne gibo boro die tab ko lenji westara kuri. Ko go to bot po ishe go bugir agolle le mi tugun che gibo ishe boro die tab ko lenji ago ngwa inta gungen boro yo inta gungen biga pasari tu chote te. Westar have kuri ong no lugita inyebut kiego.
0: Yes.
5: Kiro ngumursigin no westar have kuri yeso tiene gararan.
0: Ako lu chiego kabisa?
5: Pagay rai ni sotita abunguni kombire.
0: Ehe.
5: Negi kwangye ngitio gile. Nenge lo kielo kakai konyi temiot. Ebi uno boyo newa. Anagot kukonyi temiot westar have kuri.
0: Yes. Ngelegerongo woget pei kabisa
5: Iba ba mwa uno westa Raid niya yu westa rap kuri
0: Eh
5: Kimaji gito ben Kile Legi mi ten tugu kyo tegi wa isien Emboro di gita kwa lenji Tugu kye gibaro oron Nata kimaji gito ben Raid ni Agwa ngaliot Nero sote
0: Yes
5: Soto nukje gimi emboro di gita kwa lenji westa rap kuri Kugi soto nuk Ajuun Agajuun Aku soto ni juton kugi yae bo isyo ne
0: Yes
5: Nana mwa gitegin Aku soto ni tuten soko bit Aku ite Atke ko ngalal buru diet Aku kasali kek po isyo chon Kumuwa jinera ni kibangguni Atke biosu kibarahin ni kibangguni Che ibune ni Yoga sote Nata sote yuan Kukukukukuk yinki jagi
0: Yes
5: Lagi ingin dapat uji tap kau lagi bersara kuri kumis itu ni jika kamu jadi sebagai kita berai ni agak muka ini tap sotono tu ni agak jika muka boisir ni dia sotono tu
0: yes
5: na mana kumis itu lagi guring ramu kusotun guring ramu kuliah boisir ni Kimi sote nige gure mendwe.
0: Mendwe te?
5: E sote nene nipo voyo, nipo gomda.
0: Ehe.
5: Nana mwajo wanita wane ngoro sito sito sito nikala.
0: Yes.
5: Sote nige gure ne, sote nige gure kusomwe. kusutie nekiboisien bororietab Kalenjin en tumwekwak.
0: Yes.
5: Kisutetab boyot nebo komda.
0: Uh-huh.
5: Ekinyebuti tugun chachi boyot akoberunen emet.
0: Uh-huh.
5: Kibure kotonoto kipsomwet.
0: Yes.
5: Kisutet nekibo chingo. Nekitinye kain sutet nekikuren abange.
0: Uh-huh.
5: Sutet nengeker komoche kukalanit kochomio sutet kotokos kole kindo chigo kotarap.
0: Yes.
5: Sutet nekinyokikese kituni mureret kotarap kurit. Kukimi sutoni chekokinde mamwani.
0: Yes.
5: Yo kimoche kusikorwa kaptuon koba korikwak kokokitu mureret en koron kokim sotonik ab kiego asikobit kerokchi kaptuon ako nerokto korokchin kaptuon korokchin batiem tini kokochin batiem tiko batiemisiek kigen yu akokatobot chepyosok en abwayen sikobit kerokchi kiego.
0: Yes.
5: Aga isu tuli galak cuma kau ngalahal polisi, okibio so tinggil.
0: Uh-huh.
5: Westarab boris.
0: Yes.
5: Iti nyete buten yang ada kau bici kau itu, korain tak kau itu polisi.
0: Lambda gitu kan mungkin mu aku boi in soto ni juta nogo gate awen ni mu aku mnye ille kage itu kasar tanoten. Nemu aku mitu uju taka besa abu atu tika tiendi ene taka kwa le ina gandangu kwa rana tuku uchu pachumbege kumasire chukichoget labda in tuku uchu takitwe neno tani igiri ile labda gichangia ni mburi etap kwa lenjini kwa kwa naam kupetia tuku uchu tan nengu ni ukot kutinyuru chitwa na ukot kijana hata na lakwe noto na nega maigwa yetu kwa le kumu aku guito soto kupa soteto kukere kwa lege ibo soteto kuhuwa mochaba kumye uongo kubu njiza mani mange no muhimu na nyine te ako mange no tukule soto anota ki undano ki unene kiriptano sote te no nego pane go uchangi aruru tuku chantukul neno tani giri labda ginyoko changian missing kutatungo kage itu ka sartano tani go kopeti atuku juta tukul
5: westara buri go to manyu doru go go tuku chotan
0: yes
5: ni sima munga yiti bora go boy sote atuku tegi ye. Kutamen esok tu kita ingin bawa semua yang digalak oleh orang India ke arah Rusia tak kolingi.
0: Yes.
5: Kuki susu tu.
0: Kuki
5: susu tu yang cara puri susu tu ini tu, kita semua orang gelar. Ami ni itu ahi.
0: Yes.
5: Itu kita pendu juga.
0: Aha.
5: Kuku orang ni, kuku kita orang ni tu. Kau ni lagi itu ibu orang westara puri,
0: ini
5: Yesus itu, kita ni kita ni itu kain, ibu semanak juga pun juga bojo.
0: Yes.
5: Kau kete orang ni le, amun ni semua gugun berhuri tanya posisi ni tak satu ni cipta.
0: Uh-huh.
5: Amun ni gini gini canggih anji, asal kau biar kau mau mewujud pun.
0: Uh-huh.
5: Nana tobe ne enwa gindo gitu ale tubu kiwa uchongi yangi kora tubu megege tubu jute kora kwa moon kwa kuro runo ya tumbare ene
0: aha
5: engo musuwe galak
0: aha
5: kunguro rimbare ete nguro rimbare ete kukonyo kwa na moita neko mwite sugu
0: aha
5: kunegi kogine ko chongien tubara kuno ite ako chongien jang bara bara bara niyon wetara kunbi kino ko to pinyo bara eni ko chongien tubara bara utaka ini bara gege do sotene ko miga mirige ko to no to no mu ari ni ni bara bara nyani ne agi ab yo bara ara chali me chumbi
0: yes
5: chali ne grem aba gigi bu grem Kita macam buaya nak balas usir aje, tiang garun juga ada di sini. Kita juga kami sosial nak balas jinjau, tiang tiang ni macam sotet tau. Aku ini, ini labuh tabai kuda.
0: Yes.
5: Ugal jenis cuaca ni, dia betai labuh.
0: Aha.
5: Kini kita juga nama cakap, jengi ni gelap tabai ni. Barang aku istau tu juga cakap.
0: Yes.
5: Aku istiak aku.
0: Chewo kot koko bit nguni style elegirurto chekao. Chemo gozibi big procedures choto cha gisibi pororiet ab kolenjin. Nguni niwegas cheko kibare kwa girot kasarta again in in elibatao ne ele kwa kwit paka chi nyoru cheko labda kogindo kot in kogichilchin dimu. Yani cheko cha fresh nguni mo giruri. Lakini kogile mitu nguni cha gimuche getesi nguni kotukor kwa igi. Kotukor kwa igi mursig nguni. Eh? Nguni kwa kena mgegas some cases ini nguni inburi yetap kwa lenji jana igas kelo miten sheri ene go miten maali lagini kwa togur kwa wech pig chiego miten big sibitali amun nga lega ap chiego tuku kiki mwagi kwa seki nyuliginye mwangi nalengwa amun kugo tiptono na kogo wala gelet riptopik tuku chata tuku la nachicha hapo ndiyo siyelewi suko mwe mwa tuku gelet wosine otebwane amun kitinye bide yetap kwa lenji Ogo tinge mwa ndi mangu ele mami jitap kwa lenji nguni kuni kwa mwono lenji Ogo tindiri okta irayani kwa kemi paisiet kuhuwa lepa Nairobi Sige legewe kako Kwa roni wekse ndo tu yoki chitana chorwane mga nema bako Pore tap kwa lenji kwa sako lenji ngitio Ulikuja na mursik eh? Amungi ngele mursik yote pore tap kwa lenji Kwa mursik che tinye test ne bako lenji Ako mami ten pore ya takane chape mursik yo ucho aneto Lakini sasa ngebwa ni stories chuta na lagi nguni chukiko sauti ya kubwa wale kendo lendo chigo, tukuki kendo lelenji yego, inakuwa ni ya ajabu sana. Anyway, hakuna shida, so kwa chija kubeni dalat, nana muwe chitake tukul. Nonge mitini nsoko, till ticket number 1 N star 274 hash. Kimache viki somo, amache wale chitake tukul, mami yake tukul na otone kwa gigo, chitike take tukul. Mami yake tukul na otone kwa kwa successful. Hakuna. Mami china otone kwa kwa successful. Ngewe bertana otone basoko. Number one nonga kisiri gele kao. Testai til ticket na otone kwa ten statu. Ako mego lo any. Yero nana go. Dagigo shecho antaman. Omo ngwa lo kuitesa asita kwa genyoru big tukul somo. So dagigo shecho antaman go mego san jitake tukul go me til ticket. Dagigo shecho antaman go mego san jitake tukul go me chutu soko. Kwa gechil gitio star 274 hash agitil ticket number 1. Karibu Jacob. Enda nga tuwene game baune.
6: Kongoi mising websa. Kwa yosyo kwa vara tono kwa nge tenda lak.
0: Yes.
6: Kwa mwa kasarta ni mining asa kwa beta katoro liya ta kolenji ni nguitu kululumi ole jamge sabon, jamge nego, jamge moe, jamge gari. Kujo mege ngasiang.

Baskole kuoshek kimatinye sigis. Kuoshek kimatinye sigis ini ko dadi. Tiende noto nukumungu nipa Sairo. Maskai namenge chita Sairo. Kundi studio karu. Hani maana lukutienji. Maana lukutienji nga ye. Hani kutieni siki tiara kukwaboy. Kukwaboy chisi studio mba kutieno kwege. Karibu sana kipsalat. Karibu na sana mama. Abu tetutieta betuta braini dadi. Kukingolole namu ngalega bromance. Kete senta ngalega bromance. Kurukumu wawe chibiu soka nyimbi tuta braini. Mungo ya ngalega research. Kule ngalega bromance angora. Kule kage magewege na ngalega melet. Kule ochoko natke kora murini ngalega bromance. Machekisu mbutibi. Kule ungo ya murini kukunechi. Kule kingu kayani. Ilani ngu. Kule kukikimua gili burta kwa genge. Burta ngu ngu kuna nyungu kuburta nyungu. Kwa kukusa genge. Makaki tuya biko. Makaki tuya biki. Makaki burta genge. Kukaki tuya ngu burta genge. Kumiki beberwe kime chamjini kuandoko kiri. Me chamjini kuandoko nam. Me chamjini kuandoko chuchun. Kukule kuanyiki. Kule sa mungu kili kake terangala kapista ili. Kumakikunu kaya chuchun. Ya ene. Kala ko chuchunan. Kumua bikala kule magichuchin kuruwa kalian. Kalian. Aku mami magosa. Brinungu. Mi utam magosa nye na anye kapisa. Mi utam wage na anye ne. Nge chuchun age mel mel. Aku kime lo kora ene style. Kime lo kwa ene style eh. Mama zo kora siti ni mel. Mel ol dag eh. Anani ge I chuchun kule murine kala dosuzon. Kabar yedu? Kubin di bar yedu ata? Robert, kabar yedu? Arga mo kabar yed? Kogi mi ata ki bye bye itke? Kiko chinga ngalagab chomnye? Kiko chinga ngalagab chomnye? Aku chomnye? Negara aran? Kuti yangu gilenjin eh? Yangu kimo gilenjin? Hiro, kai na ile koi chopoke. Kai ratake kapsa kai na ile je. Mako ngeta ngasi. Kukuki kwa shile kile saa kuminambile. Kumaku misu mali purta. Yacho kukuki isto kapsa. Kukuki isto. Mako mi. Kireksu lua litko ngete saa kuminambile. Kumaku mi purta. Kisto kapsa. Kurgai tu agaknya boyot ka imut ke agi lagi ni asa nege asa bika boda boda nyinyi watu wa boda boda unaingia kazi saa kumi na moja asubuhi agi tu saa tatu aku mara iya rabrut mara iya rabrut tu baba oko kile rabrut ku umiza ni kongo kalep kagile umiza ni soto niko. You misunderstood Tony. Kagile ni wendi kubirto atake kubirto atake kubirto atake. Kungo kagile ngubirtage koga umisa so Tony. Koyange umisa so Tony. Kuribare me goege. Mungo kagile koga agine research age experiment kotke tebe mpaka daktari. Kagile chitana kage ta pota pota mo tan 5 years. Komo sigishi. Masa gizi, amune, kau kau ikhwari gim, kau ikhwari kespa, guri lisan ni lagi ubi, aku mego bendi kau loh gitu, amu mau kau tinjau kubu, machine itu kau muat terasa asine, kau angkat pundu gitu, kau ikslow, ayah, kau yang kau ikslow, kau mego muat terasa asine kau mien, kau muat terang guru katrayu. Aku mau aku rasa sih, nega lagi kau kau ingin cherry kan kau kau ikut pelbel lagi tuh. Kau mau kau ikut na mawet kau anda. Si nanti kita pernah mau kesini lagu tinggu imu. Aku ni ada nego aku aja. So kaki lisi bintua dengan kasih tabota ulamba sa kumi. Kau itu. Agi bagaimana tabota agi mutke agi lagi nyasa. So kau ingin musa kau ingin kau rere musa. Kurere Musa kusichin
Ako sichi presewa. Presea. Ako nyo kusichi presea, eh? Kuruko kusichi presea, kusichi kimnatet. Kunyuru kimnatet. Lakini, kina kama ini, kiting, kita setangga lega romans. Murenik amachi uyanji kuwanyi. Kwa namuza u. Kwa namuza. Hmm? Ako chuchun. Igochun kwa chuchun. Kwa chuchun isi kabisa. Kutuki turji otu kutuwa nga itu liyemu kwe. Kutari nikasuwa maikingu. Fara, ah. Hmm? Inge takinye hongo kikuni nabas. Igochun kwa chuchun. Kwa chuchun isi kabisa. Kutuki turji otu kutuwa nga itu liyemu kwe. Kutari nikasuwa maikingu. Fara, ah. Hmm? Inge takinye hongo kikuni nabas. Iyot kabisa inelie. Karita ngilamaks. Yeye kuhunoton, mami betu ne nyoru kangu kubwote ngalega outside. Mami betu ne nyoru kuwanda kubwote ulimba outside. Hmm? Amoju wanji murenik, oyanji, pakaji obure kukilele, haba atrasmara. Gile baishe magi, gile baishe magi name. Hey, gile baishe magi barjin kuwanda. Hmm? Hmm? Magi barjin? Hmm? Iete aku nengung, apa rekiri yang ini kuanya ni lenengung? Kang wakai yang kuanya ni lenengung, ku caci ke tukuk tukul? Hmm? Caci tukuk tukul? Pe na bas, ku urere neng tukuki? Hmm? Pogokin tukuki ko emen? Pogokin tukuki ko bye bye itu? Ku kas ko lemi? Hmm? Hmm? Hmm? Email mail, hmm? Ijezane nyamba itiga biliotion. Hmm? Pongo anyi, pongo. Yoni ete nkupongo. Yo, chuma. Hmm?

0: ¿quién me gafesa?
1: ¿Y oyes? ¿Eh? Sala, no hágale ello.
0: Ok. Con voy sus 100 y la base de Guarico, ¿no? ¿No?
1: Yes. Yes. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo
0: va
1: a estar? ¿Cómo
0: va
1: a
0: Yes.
1: Yes.
0: Cuidado, kwanyik sike mandai bwashe kumwaro yoi wecho hone hun ni nootano teno ngeetu uyo atuwechi ni ya kumye kwa kia romansi na romande ni mbaibisa kwa ngeetu eno kwa uliko wa saa tatu uliko ya maga romande ni kabisa ni kito kwa 2 hours kia kwa tuli kabisa
1: yes mika zanyi mi ni kasi rende kule mi ni kasi rende kule magoi mi ni kasi rwa nini kule magoi agoi kuanda kwa namki inyo kule namu kongo kule gile baisha magi kere kule gile baisha magi namu hem baisha kwa chuo nini hem baisha kwa
0: ungo yes sema manda sema manda ana ko timo ko manda chepio asiye
1: yes oh network wa Hey, Robert.
2: Avanti, Tavisa.
1: Karibu sana, Robert.
2: Ongoi Susie, Ongoi Gavasa, Nengo, Nedi, Yenagar, or Nepe Gavasa, Goini, Kuani, Kyogage, Jewood, Queen, Jewood, Konamana.
1: Kofile, Gagasis, Kolemio.
2: Connedi Susie.
1: Yes.
2: Nubuja nye mele ta nye na kumela nye na waka mui kuri itiro ungo mele ka wala mujo tinyo wa juju na no oskurwe na no tinenda para oigir
1: yes
2: na nye ka po juju na wikiwe uu kwa marasa nye uro chukuti
1: ene
2: mwako nyoki mwako nyoki nye
1: ene onu ngu pongo
2: na juu ni ma mwako nyoki nye
1: maywe
2: mwano mi Oh no, mana mina gani kabisa? Oh no, mana mina gani kabisa? Kutu, pagi itu kutu itu orang sih ya tuh korona.
1: Amagi roce sih ya tuh itu na.
2: Kita hati ni no, kita na sahaja orang gaya dia hati na sih tuh itu suri. Terkawan orang gaya dia.
1: Mi orang itu.
2: Kau hati ni sih ya tuh.
1: Ingin leminya gitu ada?
2: Oh, ingin lagi ni.
1: Kira le lagi burda?
2: Eh, ingin lagi ni.
1: Hey.
2: Kira ali lagi ni. Orang jadi jauh jauh mungkin nama jauh mungkin kumau gitu. Namun, jangan dengan dia wajah sokir dia.
3: All participants are muted and they can unmute themselves.
1: Enggak liat. Robert?
2: Hey.
1: You got Sony?
2: Susie?
1: Yes.
2: Ogur orang na ni Susie, mungkin juga ikut kau jenguk kau ni, lain mungkin dia jatuh juga. Enne?
1: Mungkin
2: juga kau nama nama kau ni.
1: Enne, aku na nyua. Enne si kau juga kau nam, anak kau juga kau cuci, aku na ni. Pongo?
2: Mungkin juga kau nam, lain mungkin juga cuci no Susie.
1: Enne, aku na ni. Sini aje.
2: Nanyina tu malai nu nyuwur wero bujot gondo kinai gori tiro uno go tingi nai go lingo lyo ji lain mondo udi tai mono le ne ama atia me ba grai
1: ama che atia me ba igo ji ni ba a
2: ale ba juju tu
1: are ma juju ni bango su sinye go ne ma toke ama che I ama che ama we tai go se ngute tai go se taman agile ko nyangunget ko juju no igla ko juju ngapesa Eh? Aya, testa, Ubsala. Tega san?
0: Yes.
1: Testa, angire ka. Ka ginyor ko imutet kidogo, ngaya pe bertana tarbasi moy. Ah, karibu, testa.
0: Okay, katotesetai sosi amwowo karoru akobo romance ako yekikofeilen en in yekikefeilen en koeche kokimurene.
1: Yes.
0: Sikeik murene kwonyik.
1: Eh, kakibet kora? Tegason, Salah? Tegason?
0: Agasin Susi.
1: Ba, testaeng. Agere ba kumis koimutye nebo network.
0: Nege 3 minutes kokore kwe taritya noto komamite kine katisinda en yoto lakini mi yochi romance ochi romance ne nege 2 hours akot koro turi gere le kawete ngwonda kabisa kobe kine kabisa koyota nenye kokako menye kata kata mwene yota licha kwa la koyota le ribe ngwonda ibo chi
1: ani romance ni kutu opa minisi ishe kata romance ni yochi kepa taiko ishe kata romance before komea iki yoto
0: Kutuma wa yagi hata nguwa chuma raju kwa nguwa nguwa nguwa piko so achi tona mana mkese kutuma kise so upiro apirige kise skoro
4: kwa ni romance kwa skwisi kwa 2 hours kwa kishala
0: achi wabendi ininye around 2 hours so file nene ininye
4: romance
0: siko ingetan siko ingetan suno hata nene ininye emporta ako pile na feelings
4: na imi itabano gini 2 hours romance
1: nyo lukwa ta independent Why?
4: Romance, when you are looking for 20 minutes, 10 minutes, romance, 2 hours.
0: I didn't want to be a romance.
4: Romance got 10 minutes to 15 minutes. So, but he match.
1: Hey.
4: What's up?
1: Aye, ego ini nunggu kau cuci ni, kau mele?
4: Ya sih mele. Uku tu kira nangguan negan kau tu nenyun kau tu nenyun kau ya sih kau melu.
1: Bahas, yota.
4: Sihiru juga putih kita kau sih. Kita tu agere wa kalle ulu. Len kau katianun yeshe. Iya napa putih tada kau nangku nereki cicho tu korutina ngale kalu boyani coba putih tada si cuci ne. Wamune romance kine kechenge ko romance kegase
1: yes
4: nebo kutit ote ne mwani sikisine tunguni lenge agunu komoye alako twara mwani ne kia kamele sichuine
1: ego le mwamele changi mama changi mama kabisa muni kator kotebena nisinye kwonyi kole gane kule mwawe changi kule kage itima ngale ka romance kule kuni kore ilenges boyoti ni kuni ni melwone bak Among a chuchunu nemu ngis baga ileana chuchuni ni melwa nemu kalo bole nemi ani
4: ole ana awa na ngunyo bole ne ro ana ya mureni la mureni
1: kagi gi as gi
4: gi ani le gi
1: hi
4: ko tu ana la gi as ai aya ono gi ba ko to ti ga ko lenji ko me gere ko ani nyoru chiche monken ki amun ko tu ya meto e checho ta
1: yes
4: Amun mako cinta nebo romance monete akobo usafi kwondanyin ana monete kwondo kokonete boyot akobo usafi
1: yes
4: kubara kaitu usiendi kasi isibitu oiwege ngot isibitu onyiwege Nyechut babit birik kokaibut gei. Ngetuan night dress nekaran ne sexy.
1: Yes.
4: Ak inibur is kokerin kotamana nebara o tugukyuk imanji ko chepkoro nanyun mangi. Oamishe ochop chakula olianan oamishe ak obanin omishet ingo. O romance nge o romance nge. Kukutarchini nombo ngwenye nye nombo kabetit kwanye nata nombo flow.
1: Ye kwa imwa nombo flow nye. Iye kuro nata nombo flow iwe. Iye anye nombo flow. Ageba yombo kitanda. Soko kurga kwanye nyeti. Iye koite ke liye kutinye kitanda para kule.
0: Igere nye susi.
1: Yes.
4: Igere nombo flow nye susi. Igere nombo flow.
1: Yes.
4: Igere. Wanda otkotokoto mimi shonare style lagi machi mumut koyega tairut kuroi sinia amunga tata bau kita ande ne imevi.
1: Yes.
4: Ini mumut ilenge kowe iruga tiyanda nega ngole ane ni mama nile kowe tairut.
1: What?
4: Kwanza no be spooning. Kowe bure kowe ni esika tore ngwenda kaya kule na mami seloga lusta e matrese te amungu ngo kofla.
1: Yes.
4: Esika tore bu. Esika tore let kule na amba spooning you. Ani ne ba mwende te. Krone kita mautin yung
0: kukuhin. Uwiru kaya gondan niya. Kutinye ngwenye na kinaye gole ako. Kure ntaket. Siko uwiru na empatay.
1: Yes.
4: Ani nebo ngwen na mami negisisa. Alafu. Piga akutit. Onet ke usafi. Onet ke romance. Mage legi yesho. Romance.
1: Negi yesho amigitio.
4: Nyo mwetke otko mechut nai mwui mwetke itilili toki iste silwa liti ste impresia agilagi nepire ewa kila kitu.
1: Kukweru kwa ipiri?
4: Kukweru kwa urista kwa ipiri.
1: Yes.
4: Ayo ni mwetke agi mwetionda kwa mnina ane ntionda kwa moti sabunit. Kuro mwete sabunit kiyo, mwete sabunit pusia.
1: Mwete mpye chiko iti chitkotu maya tina msabunit ina ame nyoto kuro.
4: I don't know if you can't get a little bit.
1: Ngeli gini para kabisa murini kwa rubuti.
4: Aya.
0: Kansi kitakenyoru wa rubuti. Aso. Kwa hako tuwa nipo
1: ingeti. Yes.
4: Mara sirire. Mili. Sapi wendi imba. Kuritu jamulu pjana. Warga matke warai jamulu pjana. Kwa aje. Liku kweri murini. Nia aje kukweri ngitio. Ako wote ni mi outside. Usai nongo kagir gati. Para yu na mune na rubuti. Nia nga wiz
1: kukweri. Katap kuri iso. Kale iyo.
4: My fresh air, where I took a boom, always careful, almost in a good quill, which you were targos to a jam.
1: Yeah, the way I get to Nongle and then I get to the bomb, assume a calia.
4: But not a cigar or low, a muren got in dodge, but you got tabans about all. When the muren, quit and about all, till he gave away. Kissing Kiri King of Woody and Gurga to Nako Yon, and you will get you big on the moon. Age, what care city and bab. Agelenji, por asa tu si ngoi tu chakula mo chabak chakula. Agelenji, after ka amat ka?
1: Yes.
4: Tadi pula ama chakula chakula kwanza.
1: Lene nye?
4: Kal si, ka gie ka revision nisko ka gie reki ka buti kinde ba esi temba ko tili. Ngoi tu ka chabak chakula agelenji, daddy utane kula ama utakula kwanza.
1: Ke lene nye ke amat ka tu ane ba? Aku anda?
4: Kalau si, ada mori
0: bersekolah,
4: sabis mori aku ni ngah.
1: Aku tinta nampar esali, kau ni, aku tinta gilele nampar tahun. Oben diumut tega, bapa kita kau anda.
4: Ara, tu kau ni ni agero susi. Bagaimana kau kau buat? Gue tu kau kau cakap cakula, ilenzi. Daddy, utanikula ama utakula kwanza? Kagasi? Wacha kwa na ineno ame. Agigoe bot style du. Kotor goi ginega nega sare endana. Anago kota sta.
1: Yes.
4: Kurgoi tu kago kure gitio no ambo ama gite bibuj.
1: Okay.
0: Ago ma gema mana? Igere sige mandai koin. Usafi yamba tinda kwa na neta usafi yenga kwa lasi na gete nda che choga che students ana gete nda che kubwa yega che mita
1: ani independent ngengi ngengi ngolole ki ngololji ni vik paka che mita ndo li mpaka che miri eso mchi ili njon kogi te babi tamu bik kenja ke babi che biyo set ke mwetke
4: ajagi ana borla ngato susi yonga ruchi tukul mo si tega yandi
1: Kem buat ke agar uyo selog?
4: Langat sarah.
1: Aya, kuni berkangge tanya ke amai cah ingi itu set kem buat ke? Kau cam dahat ke purga ni ata?
4: Tangga juruk tega mati buti sabun ni dah. Arah kau meter?
1: Nampu mata ya, ni lentok style.
4: Nongi bonokses. Mata ya
1: Gin ni lengu lengu mai satisfy se guand imuren ni guando. Ko mu jot ke por kwando ko une tugu kichur to kityo sulwa let kito ko le ko re ten ko besai agi ngezi ta sabriet ko mi gasi ne testa ambate
4: abra so ti awai ta ye moto ay mo ko to ni re bisi ye ku mu ne mo ko to ga masi ko ta sta sa de ko le sabrot ki awai ta ye mo ko to ni re bisi ta sta ay mo ta mara gi le ni ko mi mo ko to tyo nda ko gi ko ta ye mo ko to bara ko ma ta si to
0: Kau
1: cuit orang ikat
0: besar
1: tu biar dia
4: pompen dia orang ikat besar. Eh, hendak
1: orang ini itu seorang wagi. Kau ni lah ni kecoh. Kau lah ni nasi dilele. Nanti tahu aku tebet kau mika seorang barang tebet ti. Anje ni anu limba bi. Lagi lah ni tebet. Macam mana nak kau ribar
4: ini wajah ni kau kerja tak kau enak nak lepas kini.
1: Aku matur gini, aku magine gelar gini kau itu.
4: Kita yang nyamuri ruara gitu, ya mau release je nengu magine.
1: Hanya mau release.
4: Kau mau release, nampak gitu kau release je, baru kau ni baru itu lelaku kau ekse je.
0: Lagi nampak
1: magine itu.
0: Independent. Ingin kau mana boleh tu kara? Ingin lekut kau jangan kacau kau romans. Ingin lekut kau mana boleh tu? Kalau uang kau yang masa munggu roh itu yundang kau kagoh nama kau ini kita ada selida.
4: Ini
1: na ilaga siapa kata
4: meja? Ini ilaga tuan itu. Kita murni nama kau na. Na kau lepas kali ane ni ilaga songa.
0: Ma. Aku tak suka tele walking dah. Ingal itu ada time memang aku walking leh dia ni ni. Kau juga itu aku walking dah. Oh
4: tiengai. Marana kita aku walking nama. Bada ya, ni kau suka aku cuci. Ingal marah aku mau itu spoyo tiada tanah aku mau itu mau aku pampen aku lagi pampen dah.
1: Yes.
4: Mau itu cheese potol ni.
0: Eraso. Sogora sogo mi si da yata nene.
4: Ogi na kwanza ni tin cheese pote na lete to ko be. Ilo su na ko ibesi.
1: Cheese pote ko inona.
4: Cheese pote ko kita ga na mi bu si atori tu na ne tu se de mi tas mi ri tu.
1: Na utu aliate.
4: Na te ata.
1: Na ni ko permeti ya na ni ko permeti tri yo ba wanda ora. I ga su wang u ami ki ne ga turiya ko le.
4: Pas kiote ta ne miri tu no je lala
1: ki le ane turge nyorgi ata no ndibende
4: abra si aje ro manza ni skuo ni ko ngumu agini ni ko ko gini ka mo aje sport no ta ko na mure ni ki amba ge to aje sport ki ko ge le na le go no ta ko ri bara nyo ko ko ri no ko ma nyoru aje sport no ta ko na ko le ga ko na ta ki ata
0: aku ini nyo independent Kita just pun itu tangguh week sih. After mara kau pergi Iran, after 3 days,
4: mana kau ini last week sih.
1: Kalau kelihatan gugup korang.
0: So itu kita kuat je ni ni ni romansa ni apa sahaja nama orang buat ni. Apa so tol mahu ruwet tarik je ni kan? Jono aja ku. Nanti ego ni tunggu ah release ni kan? Nanti amu ada macam. So ko wait kita ni. Aku tol nol ni aku tidak gugup tu ni. Nanti nanti ni. Kau tahu tak kan? Eh, nanti apa aku cincit dia ada?
4: Meeting
1: ni ya, tahu rasa kau telah kau ni. Ah, ingat kurang
4: Ini
1: alih ini letih cenggih, tinggi atau kurang sekolah. Aku kini nengke pergi atau gele, asih namanya iratire yulenge, irati pakuti temurin di gilenge. Agi yaite nengku toko mangga, agi yaite nengku toko mang, agi ingat ke lagi, iyo tu ke lagi, agi wogune let kunjukole. Nego murin ni, kubara toko bayar gule, iyo wogu kapese, agi gilke iyo wogu kapese.
4: Usi.
1: Yo.
4: Aku mian ni, ikeri anggarong murin ni.
0: Si pandi generi ko.
4: Di sini ko, ikeri anggarong murin ni gini.
1: Yeah.
4: Aku mara amunya murin ni aku buru kasih sekolah. Negeri 2 minutes, anak 1 minute kasih saya ni. Busi aku rasa ulle.
1: Hey.
4: Amun kau kape gugup putus kau tak kasih saya sekolah lagi. Barang aku orang ni lah, nanti sih sih ni atau koro.
1: Yes.
4: Ingat aku ni bos. I cucu ni busi hati guli dari tadi abis ayi guli cucu ni kauan cucu ni kipu koyo kau cucu ni kau sis
1: kauan cucu ni cipta na mati ni kaya lagi sweet
4: tapi so I cucu ni aku busi hati cucu ni guli
1: irat kau saya ilin
4: irat aku kauan bus ilin I cucu dah kau bus kau le Arah aku cinta, aku rasa wogi cinta, aku cinta tu, aku kata kan mak. Ika saya gocap kuno ni, nai lepas askar, itu ada. Kira, aku cun dah ilai, gocu kita empat negit kata rat gocu tu, iki cara ilai je. Betul tak?
1: Aku wogi ni asal nanti, aku say, aku kau kaki mengajar mutkara gel. Yang kau ikasai gocap kelai maksin nonton. Ite ba kafse lele pepe une ukwanda jelenge hi une ni yota nungunge par kafse par ne
4: agi jo
1: par nungung oi nungung hi ngi jai he aya kibet lite jam ge kibet
2: ni
1: zo kibet
2: sada kafsa na men jale Nama itu orang tua kan ya?
1: Yes.
2: Asal amma ibu tapi jo. Nawe kira mata ini na emak dah minah orang lah le.
1: Pure independent.
2: Ko, nampak kan le? Kalau sih dia mungkin kira mata memang.
1: Yes.
2: Ko orang kau tau ni, kau masa orang kau mahu hidup juga. Sih mahu dinya kau self funding. Na dinya spabe dingo
1: Agila malazima gibet ku mi babe ko od bige mute ga gwonda
2: O de ju bata ni eme ko ari cha chang digo mongo na babe
1: Eh
2: kwa ma ju na na inje don ni wase al school de no ko ya me na dinya sha wa it na dinya bege embara yo de je ni ko chor ge embara se na ko gira ko ko na babe to bori bi je mi ba ni gira
1: Ada magrib di sini.
2: Alai deh yang mana ni yang mana je nak. Ayah, agaknya kamu ada orang lagi.
1: Yes.
2: Nampak moon. Terus kerja yang virus.
1: Yes.
2: Kami moon ni jangan nyoru ya, lady. Aku mara madam ikhwan ini. Ya madam ikhwan ini, agi nyoru madam. Eating your feelings more than me. So, how can you be releasing me?
1: Yes.
2: I'm going to go to the house.
1: Why no release murene kana kuonda
2: murene sibo release ni murene na nago bia o dinga na mana mi buji na mana mi na mana mi na mana mi ko mata ikurisi
1: Lakini kotor koter tiribishek kwa ngele tor kebendi tiribishek kia goi goi.
2: Kotor yani, kotor yani, kuma jisa no nangu kujisi, no nangu kujisi, no matoko waege. Asko, no na mana mkani, kwa gara. So, wale uno.
1: Aya, testa ndibende.
4: Wale hii susi.
1: Yes.
4: Ama chwa mwai.
1: Kukari kibe, kibe telite.
4: Yes.
1: Yo.
2: Malin na mwae kienyo. Sawa ma guno ndo. Naini zikuizi na angu mibigi. Chemara na tinga alaji.
1: Alaji ni mwane nye? Alaji ni mwane nye mwae?
2: Kuna wapa kuhuristo. Anda kone. So ilo anga eti langate. Anda mara madam kumatana mega kuhuristo. Aki mara bebe mweta kupi.
1: Hii, mache hii tu kitio, uke hii tuwe ngapka siti tinye lupchana kangi mache, hii chuto honi kwere honi?
2: Mami, maka hini kona hono kitio. Kwa hii ni ropa baabe tine. Na kumi ite bike uwa mabat ya hiyane, chana hane. Kuma kataki ya ilakene, mi buke yu terbi. E uje nge?
1: Kako si, testanye?
2: Eh, kau nak ni kau ni ni nanya, ni dikeh ni anu tu, gumur esik tu, kau yang bau ni, mau, mampu. Kau ni kau ni nanya, kau kan nanya ni apa? Siawai, siawai, mau mandai ye kau. Kau tuan kau di bawah sedih mende ni aku ni.
1: Kibe.
2: Ayah.
1: Kibe.
2: Jadi aku ni tu si.
1: Kibe.
2: Kau tuan ni ni madam ni, ke cucu.
1: Eh, cucu ni dah.
2: Anga le atililindo
1: chuchuni yo kibet igoini go chuchuni ana ichuchuni na nyine ichuchuni ana igoini go chuchuni ngunga go imele na nyine
2: ba chuchuni
1: ya
2: mama isang onli mama isang on
1: ya sima ma chuchuni go ngu
2: ya ja ya ni for respect nyine na nyu nang no porta nyu na ngende
1: Muneo kibi!
2: Kuma kibi. Uni suzi. Tako miele dize. Mao ene oshka tukula na matukul. Turo ene kari dize nchowanta. Oki oki mele mele na imele imele ko. To dine ako kakara ni maka mele ya nane nye nane nye kuma mele. Mara ne mibi kala ke mele.
1: Kasi romansi nika nile meti nye. Kai kasi romansi nile meti nye. Meni ya romance, kali ya sime chuo chungu wande ngungo. Kuturi email mara kwa tilenji. Kuhiro, kiri inaima ngemel yambo mara kwa tilenji. Indi ngele pita ile, agi tuwa ngele pita ile, tuwa ngele pita ile. Kuturi nikiru kuri ya bugo, ago yebe ngule. Ago buru kwa nere, inama inde yuwa nipole nipa kuti iti. Metita, nipa kuti paraka ngeto. Agi chutu ne mpuchi hata puchi ile. Awani kule ile agi chundai. Ile yote tano kwa ndage ile. Ile wak tano. Wee!
2: Ile zuzi.
1: Yes.
2: Zuzi. Na bebe ni nga liyota enge.
1: Yes, tebe nye.
2: Ile nga mbara man. Ile jana nga mbara man. Skoka romans kaya men kudyo.
1: Ile nga men. Aruma romans bara. Part of romans.
2: Yeah.
1: Part of romantic zo. Romans.
2: So, romance ku nampak yang melengkap romance.
1: Pepe negen. Lakini netinye glimas. Netinye glimas komele. Kuni

0: nandzimanyise tinamaramuwani usiuseileini ilioini kotor kotelel ak ilany nyendet barak koron
1: bas agoi eletabandunei barak inye nombo barak nekewe nebo barak komatiker inendet tokoch iwisaken ak iborchi koker let kotoben let inendet ak inam anyun bo kelie ak inget yumbo kelyek yun tiektoen yumbo kelyek yun tiektoe ing'war ak inget any ipamben any newendi ileini ilerue bo tonosi
0: susi sainon ngopambeni kolein en barak koname eut age mugui koname mugui kolein amakikiche iname uan
1: kikwere kole uan katokosta kole
0: uani iwiswis ak siat iwelwele ileni iwelwele ak ingobun yomi oretab kimurtoyot ileni siana ao ileni ak ipombeni en barak
1: ako matikochi amatikochi time yon kekas kokorilisen yon still kotokotonone banget komatikonchi kosis kiten kotkosise kometos kobwotutik konam akine banget kolya koru so amache iteme kokorong yon kekose kowokote bore bebi we kabwa we bebi inget akinye anyo katomo komwechiku ipamechi mosi yekerilany nimoe koru iwelel ile ak itobonu barak ak inya igoen kabisa matisikchi sais
2: yong'ete chito nguno nengo kotaltal en kidogo akochut kocholcholen ak komong kwochi oachi romance me kobore kakorong
1: mine katep kastab ata kalya mamusiara akomach boyot konyo asure
2: korikochin iwer kamunget kokenget kokerun kakore spoon ikongeninat ikonemeroin kweren ngweny kokwer kitanda ngweny olebokindare sikooten kidogo uon kotoken kondaron akomeny kelyek koat kelyek kityok kotogu konyata
1: ye matkoyai kounon kotomo koit kokekas buch kanam climax en kwondo wewe ndane kwondo sait noton nyi ndane kwondo ak ya mungu meruwe
0: inome
1: eunek kolo inome eunek kole ak inget let ikonobu ilenji ikonobu let ilenji yekaikonobu let ilenji komaka wirkenyo konyo barak kole konam any kotal ak kelyek ak kwouon kao kunfu kole inam any ilenji ak iutu ileni
0: imwoe
1: chatel stool chatelo stool kiker inye ng'echeranatebe lumek nombo kelyek ang'wan ikonobu uon kaityoto kole ak ing'et komatibur murenik itie barak en keldo agenge ilenji ak ikonobu ak iibu ileini not the name was.
0: Not that.

0: Guarda, ti attello tu. Ilewendi ton ago ikosini onyinywogi ak ikosi cherkiogu en orit parek ak ikosi kowawekse kolen wanyokoyupe kolen nyokoite kolen ak kowe ako makitutiny ng'endiot yani ileini sait noto ikwere ng'endiot ikwere marakwat ileni ikwere ile kotor nikas kokotonon inam ilenji nemokikiche kora inome kityo uon iyeboni kolen
1: name ng'endiot kolenjin akong'et yo mitikab eliot kobune siok aeng kolei bereisinon kolei kokonde kokonam komi kwenet ng'endiot kobune bereisinon kolei ak siok aeng akoweku ako mi stailit nekaa
0: bas
2: motokoik
0: matononeiwe anan inget inyendet alidi anan inget kwondo kwondo nemi olombo gaa inget inyendet itye keldo agenge sobaset ilenji ikeng'okto ne yomoe kwai beek kung'okto ne kirgit akong'et any mureni konyo yuton any yubo ng'weny yu kolenji akonam buch kwolok siok kwolok yuon yumbo tai yun ak ipamben any mutyo nemokichokyin kelenji nekibendi mutyo keleni kibendi kotimas bu let ilenji tas ak imas ilet tas ak itestai kora ilenji mama
1: Ireishila scorpion kwanyin yon kakirue en ngweny flat nekere ngweny maanyin en kitanda sitore en ngweny kokakiito matit en ngweny itore en ngweny kiitet yu ingolusto moet ak iwiru let ile keru iker ngweny ostyle inoto kokeru iker ngweny iburi uon iloboti kando keldo ake kolet ake
0: yoton ne
1: irue ikere ngweny
0: kondo keldo ake kolet ake uon kelabat ak ilume ngweny taket kongete tiondo uon kakiba kole sait agenge kotorkee kole ak uon toche kole komating'et murenik sait noto matiwe orit ireyun inyone iwendi barak ile sokong'et tiondo konyo kobek ak kokebak uon moe komanda yu kongomoche komanda kokwere umbo itikab ilet kole kong akowekse kole kong
1: acha susi igere masai non ye kalusta moata kawirgee let inye kowirgee busiat kole komanda biaimbut makangochilil kole sikobun yo mitikab eliot bokotinye ng'endiot kole ngochilil agenge sikoriakta kole woiwoiwoi akokwere embui kole koswanen kole akolei kole polepole uon kata konemu sikosuch agenge akomong akotiep komosi
0: imwa koinutik tugul imwa kwai mwa nebo kwandab lo kibare kibet chobwe babanyu chob ine neng'u bara
1: ako mi anyi nonorue missionary ko keldo agenge kokechul kwo straight keru iker barak ichul agenge kwo straight ing'et age inam konyo bo kinet kachil any mureni kotiengee murenik notok katiengee keldo nekonyo barak inam eunekuk iunde komosi ak komosi is kou ndegeit kou inini chombo ndegeit
0: yes
1: sait nono kawirgee tiondo kole ako mi ngo anyi niirue ikere barak okakinde kelyek koek taimis indoo mureni kelyek koek taimis kelyekuk en yubo tekee yani kemamanin ikeitu tairit akinde kelyek kokrosengee kole chekuket akinde piloit yubo kwetiot ireyu kele koyot. Konyone busiat yubo muget, unu kasipke muget, kabur ine kole. Konyone dan ine nigerwon ot igerwon ine mi yubo kine. Kominginitu, sikopandan, kopandan, kopandan. We.
2: Kiongete, achopchi akane kuyo, achopchi ne ale, uon kanget kanam kelda akenge kota kole. Kowirge konda enoton.
0: Kiataitai lakwetab bik. Akoi, kwal independent. Kikekwere nemang kotor nikas kabisa uon kokinde pilipili. Ibekere neut maichamchini kotokonde.
1: Ikere.
2: Tuko chingit.
1: Ikere yang kachingit ngendiote ko nama kiru straight aki cross engele. Kiri kas ngeru straight kokechula kene aki cross engele. Sikoi konde pitaritiet konde une kokechil kele. Ako panda ko panda ko choki kore ni ibure kaibwa itikab eliot kotenit kong'et ng'endiot kobwa ak kobirit kot ko ni botisu kosee kou nekotibilibili
0: ngele makiyoe beek wikit
1: meloch o silwalit kotisilwalit tototi meyoche iburis ang'enge kityo ibara
0: o yan kaitaimen akine murenik nekakokang'ee sait noton ikere ile momoche korilisen iite keliek ilenji pap ak itorchi ilenji ni kokase sait noton kokabel biik kabisa ak kong'et kochut uo moitos kurkat ireyu kochundoo sait noton bore
3: yes
0: King'et bururwet ii? King'et bururwet ko kikobai kwonyi. Kitam kobire teket bururwet abrane murenik. Tun nyekemwoni story nanyinet kelenchon kikobek okinye no. Kateit kawo chakija? Yo!
3: Ay, dulubwe.
0: Ay tulumwe ngwany angen ale kanito kakiaret yo kakinamji barak radio
3: Naba kwanga dime ki naba mama nje
0: Yes
3: Eba to ana nga baba yi Oyi je ndala kala la yi solo chamu ndosia anya pdesia
0: Leta mako tinye nenye
3: Solo chamu ndosia za muka ga ga ve no ga ve no na maisia one apte
0: Okay, leo cheke tilsia.
3: Omaisia ne apte gabeza de. Tama no.
0: Ne libanate. Ne libanato jagija.
3: Ya gabeza apte ya.

0: ichere ile ni boyo te yo da eye me ya we boyo te yo je mi we boyo o aki watch watch ki te di watch i watch hegere ko tur ko enjoy ni chitu le ako tur kara kalya I go satisfied I go satisfied by my boyo
1: yes
0: hegere ko ngale ko cho so mure jo si koro ngu muchange biye biye lo ira ni kale pia kale ki jo nyo ga kate to no le te no lo Ibu kali aki lugu untuk masai saya ni kita itu betul ni mungkin kita ada kau kau dengan Musa kapasa tu lu non Musa ni kau bini, akhir aku tu ribu enti kapasa ni kau bini kita kasih non tu kau bini, kau teh jom susah nangal leh jom kau tu ni kau mungkin tiada ni murni.
1: Hei saya ni, ni kasih nak ni fei fei. Fei.
2: Manyang
1: alu kau cari kan?
2: Cari kan nama ini.
1: Manggil ni mah, manggil ni mah. Salah. Web salah.
3: Si?
1: Kadip web salah.
3: Aku seinggil lagi, aku senang lagi. Aku punya tiga nelayan lelaki. Aku mahu orang memandu aku ni. Aje ni ikut tu mungkin dia akan buat cara manusia aku ni. Ini bukan kerana mandipend. Mama tu bukan nanti kita nggak lalu susi.
1: Ya, aku seimit tienda.
3: Betul wifi ni
1: jono. My wifi ya, imit tienda. Muanya aku ni. Imit tienda aku bapa.
4: Panik kalian.
1: Mi tienda va a ser neta, ¿se está?
3: Acha. Mi quiere con todo maquinarme, ¿eh? Algo, anda tan negativa. Mi quiere, mure negue. ¿Quiere que hago tipo que ni se hago? También que da que te da eche yo hacer todo lo que ni se está. ¿Con no? Hago romance con miel. Hago ay, ay, ay. Yo no tengo ya, ¿eh? ¿Cómo hago mi pie no con chepio esa nota, neta? Ni nam chepio esa nota. Aquí ha hecho con miel. Y que lo marquimos, oye, por ahí. Por donde ni negue ni se quiere, ¿eh? Kau ninggal baru wayla aku, dan ninggal ni ada nukut kira tangkap baru wayla aku. Wey wey, pot pot tiga kapas. Kau tu bet betung kan, sah? Kau tu ni nak aku bet betung ke lini awak tip tip.
1: Ani, awak itu game wang gel bet betung anu lah aku ni. Yo tau ni mama.
3: Yo tau ni mama. Aku nama mana mikir orang tu. Biar aku tiba aku boleh nak jalan aku. Kau namji ni awak tanya kapas. Aku nama mana minora itu apa tak kapas. Aku biru nengko. Ingal saya nanti kira cebius. Main, angkat kenyi saja. Lompok konamu gote, ala warta mau muta kota. Kumbang kau macam style ni juga cuci je. Kasih ni commission style, aku nampu. Uang tu kami, aku betul tu neng kami. Muncul kau tu, tu gel lah yang kau angkat gel barang kau gel lah yang. So kau cuci kau tarik tiada kau bet. Negeri ni tu kau ni kau angkat cuci kau. Kalau kau berikan kau kau dah sendiri kau tak kau kau kau ini kau dah kau berikan kau. Aku ini kalau angkat kau ini, biasa kau nampu kau ikhlas dia tu. Mau kau main itu sahaja.
1: Mungkin itu,
3: mungkin itu, kau ni indah, kau berbiraksan dia, berbiraksan dia agak pelatang. Aku mikir aku ni tadi pun aku biasa aku amat juicy. Oh, mungkin tadi, ikan bau gitu tu saya tes, kau ni kau, ni kau fatah juga. Mungkin je bau gitu tu saya juga kau gitu tu kita aku ni apa? Kau jangan tanya aku cakap lagi, kau ni masih biasa kita baru bilang, bilang. Aku kau ni agak pelatang.
1: Has.
3: Aku ingat je, biasa ni kalau aku ikut mai cuci ni, nanti jangan lelaki cuci jengko itu jauh sahde. Kalau cuci jengko itu, ayat nama dia, tangguh guna muna ini negri nanti. Aku nama je biasa, tapi naga asin nama nama kau.
1: Tangguh jengko ni.
3: Nama lain dah jadi tak.
1: Yes.
3: Kau ikut ni muna kau, kau direct ni muna ni dah terlalu itu aku cuci teri korang. So baru cuci teri, tangguh nama muna. Aku cuci muka dah rasa leji. Kau putih tunggal.
1: Kau kau ingat marak, kau kau hitam ini mago. Has, no ni, nongi kau cembir cutai kau sekta mangkukur kau ni korang. Bagi sekarang abik bi.